0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ida boli donggolo dudung gaya tehianga betia. Syukur ita donggolo oto dua umur syukur yang donggolo oto dua. Insyaallah ita au amiati ade boi sehat tia hi kuat tia hi rezeki eto dura hai botia. Tunggu lomola akhiria wa utipi aminia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mengudla amango tato tandu lima dapat-dapato lamnya tia utato todula umalo pangato ngope elio de boma molingangato. Naboto owolo lamnya tia uma muslita molo iya wolo uhi walia tolipunto botia. Wolo uma silita lo uito umalongo alo tolipunto hulontalo. Mengodula mengota to tantu lima ada pada pato amiatia ma muslita molo iya apa dulu tuh mangka ini
1: keikhlasan berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama
0: kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi
1: saya ya,
0: itu baik itu Allah itu upalalu
1: Allah di pengin ini bersatu kita teguh,
0: bercerai kita berdosa. Allah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mabalali. Jo. Nah itu.
1: Mabalali tarubah-rubah.
0: Itu. Sebenarnya itu botia la'iyati kan nenek moyang kita sudah pesan itu la'iyati po piyo heniati umai motolo ihilasi
1: mau ikhlas ini yang susah sekali nuh
0: ini itulah itu baiklah ada kalanya Allah ikhlas ini
1: ikhlas sekali kita ini ikhlas
0: sekali itu wangnya nyoto bohengon sengkapela deh pegigi lagi
1: ikhlas sekali kita ini ikhlas sekali mengenyer toh
0: mau kantaran intonasi nanti
1: intonasi tidak ikhlas terbaca sudah
0: tiba-tiba ya memang mewujudkan ikhlas betia dia berat juga.
1: Betul Neni.
0: Tapi hikmahnya besar.
1: Iya. Ya. Orang itu bisa bilang ikhlas tapi belum tentu di lubuk hati yang paling dalam itu yang susah.
0: Iya. Itu. Masalah orang yang ini ikhlas ini toh.
1: Iya.
0: Kau meminta rica sadiki kau mau bekeng dabu-dabu. Sudah. Ya, todualon sudah. Ya sudah, PT sendiri. Bodoh butia ini paling bos satu loku toh.
1: So setengah kilo.
0: Tidak tahu ada selip tas pada pipo puji. Laka maka seman, ojo, dia ke sana. Bong baking dabu-dabu ini sebatas begini nana. Tan 3 liter sau itu.
1: Dia sepete lama.
0: Iya. DP berikut datang kemari. Ben bongong pendabu-dabu yang lalu itu satu tas bekeng satu kali bekeng dabu-dabu itu. Sedaka banyak sekali orang yang makan 3 liter dia bekeng dabu-dabu.
1: Jadi kalau ini cuma datang ambil di sini.
0: Nah itu.
1: Malali.
0: Ya terpaksa ikhlas biar bongong dabu-dabu ini mah 3 liter ini.
1: Tapi sepala tuh dia bongong pala tuh Allah nuni. Setengah mati ada tanam gardia yang bapaknya.
0: Iya, ngopo dabu-dabu walau ala kadarnya toh.
1: Jadi ambil sesuai permintaan. Ya,
0: tapi ini mah satu tas pak, mah ukuran 3 liter begitu umawajo. Sebukan ngopo dabu-dabu itu, mungkin dia somba ulang di pasar mau jual itu so.
1: Tio Mas Suci yang banyak rica di muka rumah.
0: Jojo, tapi hati-hati boleh itu rica. Dengan ayam itu suka rica.
1: Iya, ayam suka sekali batetori itu rica. Pemakan rica Allah itu ayam ya.
0: Nih memang sampai Gorontalo begitu. Jangankan manusia ayam pun makan rica.
1: Jadi kalau makan ayam Gorontalo rasa-rasa juga rasa-rasa rica-rica.
0: So di situ dia pesadap lo ayam Gorontalo itu kan makan rica.
1: Walau Oma Suci. Oma Suci yang diberi cek ayam tetangga jangan makan.
0: Nah, ini masih dalam full hang begini. Kita saling ikhlas berbagi air.
1: Betul.
0: Utamanya para petani beti di Pangimba.
1: Iya, ada beberapa tempat di mana ya, di Paguyaman, Paguyaman Pantai dengan apalagi satu Imananggu ya. Itu yang sering katanya tiap tahun pasti ada itu terjadi kekurangan air.
0: Yang jangankan musim kemarau begini.
1: Iya.
0: Napa di Duhyada, di Pohuwato sana, di Duhyada biar musim ujang doran tidak ada air.
1: Tentu dolom tidak bisa jauh dari mata air ya.
0: Setapele dengan weluo waupuo artinya banjir yang lalu kan lumpur.
1: Iya.
0: Lumpur dengan batangan kayu itu
1: setatutu.
0: Ya, setatutu.
1: Ya ampun.
0: Sehingga hati yang di ujung-ujung sawah hati tidak mau dapat air. Itu memang keluhan dari Duhyada itu hati.
1: Hati.
0: Nah, apalagi di full hang begini.
1: Mudah-mudahan di Pentadio Timur aman-aman ya, Pak Camat aman ya, Pak Camat ya.
0: Ya, Pentadio Timur ya, bisa dikit air yang susah.
1: Iya, air di mudah-mudahan aman-aman di Pentadio Timur.
0: Aman.
1: Ya, Pak Camat ya.
0: Iya, cuman bagian kalau Kalimboto sana,
1: iya.
0: Bagian kanan ini yang susah air.
1: Kanan itu yang sebelah kanan.
0: Nah, itu yang susah air.
1: Soalnya kan dekat-dekat gunung saya.
0: Karena waktu itu lu mulai itu Pentadio. Ya, satu bantal dengan tipe prop Haryadi Said.
1: Ya. Jadi tahu persis ya kondisi di sana.
0: Ya tahu. Karena apalagi itu di Umgo itu orang bajaga akang sapi di situ em kasih makan sapi.
1: Boleh
0: ini Pak Bro, bukan bongkar rahasia, bukan sekadar mengenang.
1: Mengenang, ternyata masa kecil itu membahagiakan.
0: Iya, lo dah main sapi sama-sama.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Iya, itu kala itu boy, bukan bongkar rahasia. Boleh ini Pak Bro mengenang waktu lalu.
1: Iya betul.
0: Nah itu betul. Ya. Kalau memang untuk mewujudkan ikhlas itu sudah susah Allah. Ya, berat rasanya. Ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa, ndak wito. Ya sudah jadi biasa.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi yang namanya manusia itu di sini juga harus disertai dengan pengertian.
1: Betul.
0: Kayak Richard tadi. Oke. Meminta walau hanya dabu-dabu, tapi tidak tahu dari tasi Pak. Gitu ya. Oke, yang tuannya sudah ikhlas memberi, yang diberi tidak mengerti.
1: Lah dia belum mengerti, Uting. Minta yang buat dabu-dabu, dia punya ambil yang dabu-dabu. Yeah. Jangan ambil yang mau bikin garo ricah.
0: Sudah dabu-dabu lopesa yang dia ambil abang. Mati gali terti olehmu Allah.
1: Hati pesan mati ada batanam.
0: Ya, apalagi polo yang mengundina.
1: Polo yang mengundina lagi. Sedangkan bunga-bunga mau kering.
0: Dan saya punya bogaga dia ayam so bantung bapete.
1: Hati bela pulito lama oh.
0: Iya, kalau buat ayam sendiri dah semua potong. Memang sebegitu. Dia bertiju ya. Nah bertiju follow hengu begini. Ya utamanya para petani saling ikhlas kita memberi air. Kalau yang di atas kamari belum full, ya. Tapi boleh yang di atas jangan terlalu tutup mati. Ya, supaya yang di bawah kamari Allah masih ada air yang mengalir.
1: Iya, hati. Marilah kita saling berbagi.
0: Ya, tapi alhamdulillah di sekitaran torang ini air masih memenuhi.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada yang di tempat-tempat yang memang terasa kayak di Duhyada itu, bahwa di sana itu, memang setengah mati air dorang sawah-sawah di sana.
1: Memang ini sekali berarti ya.
0: Itu baru poli air bersih juga. Kalau di torang kan di puncak, mana itu di Botu kan?
1: Iya.
0: Mana itu kalau di kota itu, ya. Kalau di Bone Bolango saya tidak tahu kalau di mana-mana itu Iya, tapi BPBD sesiap deng oto.
1: Iya, kalau sekarang itu dong sosiaga.
0: Iya.
1: Tipe Ariel ya? Ti
0: Aba. Ti Aba Yowan.
1: Aba Yowan.
0: Tobonyo Bolango.
1: Sosiaga.
0: Iya. Sang pemerhati budaya.
1: Iya. Lengkap amat.
0: Iya, sekretaris dewan adat.
1: Seti. Lengkap-lengkap gini.
0: Lengkap lah.
1: Jadi motor baru ti kakak pramuka lagi.
0: Yo.
1: Lengkap ti Aba Yowan ini.
0: Yo. Mantan Mulia Loli Pulau Tapa.
1: Berarti
0: Mulia Lipu itu camat.
1: Camat ya, ya. Mantan camat.
0: Nah, tiba-tiba di semua daerah itu pasti ada wilayah-wilayah yang susah air. Nah, iya. Poli-poli ini air poli, dia mau andar, ia mau ihilasi ya.
1: Iya.
0: Ya, kita ambil yang lain. Olah ati butuh, jangan buma mau fall sama torang poli ini. Wow, yang lain ati mah susah poli. Nah,
1: betul.
0: Itu saling membagilah. Dan itu pasti susah air itu pasti. Air bersih. Ya. Ya bersabar dulu biar nanti satu minggu baru itu mau mandi tidak apa-apa.
1: Sadia tisu basah sih kan tidak dapat air. Yeah. Kurang begitu dia bicara terakhir. Karena setengah mati mendapat air juga beli tisu basah saja.
0: Sama dengan orang ini. Ya asik-asik bercerita, ngopi lah. Bah cerita ini kemarau.
1: Iya.
0: Baru intaman satu ini bak sedu. Entar. Setengah mati paturan jangankan air bersih meminum. Mas setengah mati, mau mandi pun setengah mati. Baru teman bilang, kalau begitu ente ini amso boleh berapa hari ente ini boleh mandi. Pantas bau molosing.
1: Bah buka kartu AS.
0: Wala.
1: Karena dia bilang tidak ada air, berarti tidak mandi-mandi.
0: Dia mau tersinggung, dia bilang, woi, bawa aku sedu ini, rame, bawa rame ini.
1: Bukan. Bagaimana mah aku sendiri?
0: Nah, uti-uti. Tapi BPBD sudah siap dari semua daerah. Dibantu oleh TNI Polri. Untuk itu. Karena lalu oleh kan TNI Polri yang bantu itu antar air itu hati.
1: Iya.
0: Nggak itu. Mesti orang masih siap-siap. Jo. Pokoknya segala sesuatu. Mesti aduh kalau lo polo dulu lah ini. Diminta hemat air. Hemat polo lo yang tidak ada. Mau boleh diminta hemat. Mau boleh min semua hemat. Jo. Nah indah apa-apa boleh. Walau mau hemat taluhnya dia. Tapi begitu ada air, ya jangan terlalu poli royal.
1: Jangan boros ya. Poli ya. Memang ini mau balik di ikhlas ini susah sekali ya.
0: Ya, indah betul. Memang mau buheto.
1: Memang ya. Berat. Siapa bilang ikhlas itu mudah
0: ya.
1: Kecuali mereka yang benar-benar ya. So
0: ya, itu betul. Waktu hilau, olo.
1: Iya, tergantung di hilau.
0: Iya, enggak mati.
1: Hilau.
0: Ya.
1: Ah, hilau.
0: Iya, tergantung pada
1: hati.
0: Ya, hati sendiri. Nah, itu betul juga. Olo maaf, olo ini.
1: Iya.
0: Ada saudara komentar belum ada?
1: Belum ada, ini.
0: Iya.
1: Dan memang ikhlas ini setengah mati, makanya lagi cari kalimat ini mau kirim.
0: Ya, ini memang ikhlas sesama manusia, ikhlas terhadap tanaman,
1: iya.
0: Ikhlas terhadap binatang, itu ikhlas terhadap binatang ini kalau binatang ini kita perlakukan akan dengan keikhlasan, maka binatang itu akan mendekat ke kita. Itu karena keikhlasan dok.
1: Iya.
0: Begitu juga sedangkan binatang mau mendekat.
1: Iya,
0: apalagi
1: betul.
0: Manusia kan
1: kalau kita orang itu baik, binatang pun akan
0: iya,
1: baik ya
0: itu.
1: Dengan datang dengan sendiri
0: iya.
1: Mereka biasanya kucing kelihatan dari kucing,
0: kucing.
1: Ya kucing mau baku ikon
0: ya, ya. Itu
1: terampe sampai dia semelari-lari kamari,
0: semelari ya. Kamari
1: sumpahin ini di kaki
0: belum ayam enggak ayam Allah sejago pak.
1: Iya.
0: Dan sudah pada dengar bunyi motor solari kamar.
1: Baru Allah so itu yang diingat aku itu mbak piara itu ayam itu. Kalau so bagi itu model so takut mau makan. Serasa sayang.
0: Saya punya lain poli. Ah, baru kan berantau kan, so dengan makanan kan mau beli ke sana makanan toh, makanya sudah biasa dengan itu. Begitu sampai buyar ini Milo, nah itu, anak mau kasih gode kamar poli nggak ini ente-ente ya, harus poli kalau so gode ya, sudah, so ada poli ente, so niat lebih dulu, kok alok me cuma ngol, dia mak gode tinggal di olok tak umai poli.
1: Oh begitu nih, buat yang poli takut itu mbak piara itu ayam begitu itu, kalau so babaku iko begitu, so rasa sayang mau makan, so tidak tega.
0: Tapi tidak boleh itu.
1: Oh tidak boleh begitu.
0: Kalau memang harus orang ikhlas.
1: Itu yang bilang mau ikhlas itu susah.
0: Ya, itu karena pernah saya lihat begitu dia potong karena ini
1: Tuan?
0: Ini ayam ini dia sayang. Setelah potong dia berteriak ati Allah. Tidak jadi dia makan, dia tanam itu ayam.
1: Itu yang Bapak gitu itu.
0: Langsung dia tanam. Dia bilang lo enggak mau tah. Kenapa sebab teriak kemari ati Allah? Siapa nanti setelah potong baru bilang mati
1: orang. Iya yang Bapak gitu itu Nuni. Makanya Tiangnya tidak suka Mbak Piara. Apa dulu yang hewan yang mau dipotong itu.
0: Olah tolak.
1: Karena pengalaman dari dulu itu Nuni pernah ada ayam yang begitu. Tia Nuni bilang, semangat. Kong dia jual menangis.
0: Memang
1: nangis Pak jadi.
0: Ya sudah. karena dia sudah menyatu. Itu sudah menyatu. Saya punya poli tidak, saya niat begitu. Pak Alok mesti mengoli daripada orang semua abe.
1: Betul.
0: Pak Alok mesti mengoli. Kasih sehat ngoni. Sudah, membasar kamari ente awas.
1: Berarti sampai ini sebagai Bengkari. Tipe JMPS MPS. JMPS MPS. Iya, itu bagaimana baca di nama?
0: Iya, pokoknya bagi.
1: Assalamualaikum Pak Kuni, selamat pagi. Salam dari Kua Kecamatan Bulango Selatan. Kua Kecamatan Bulango Selatan Nuni, semangat pagi. Alhamdulillah Spanyol yang juara.
0: Kua lo?
1: Kua lo itu
0: Bulango Selatan.
1: Bulango Selatan. Tipe siapa ini?
0: Jo. Tipe MPLS MPS.
1: Iya, Pak Joko Munandar. Bukan.
0: Jo. Spanyol menang. Berarti saya itu nonton Bu bagaimana? Poli pas saya pe televisi Argentina yang menang.
1: Gimana
0: itu? Mau boleh bosiaran nonton yang saya lihat itu.
1: Pataran televisi lain. Argentina yang menang.
0: Enggak. Orang ini karena sob. Soalnya serius.
1: Iya.
0: Wow, ada arti kaitan nyonyo. Orang ini, Spanyol. Bilang, berarti aku nih, tunggu dulu, anak ini heran. Nguni subataria Spanyol, kiapa pak anak pesiaran televisi Argentina yang menang?
1: Benar.
0: Wih, so apa ini? Berarti itulah, sebenarnya apa yang menang ini? Spanyol. Tunggu dulu, kita yang ada nonton tadi, mau siaran no televisi mana? Walau wali kaitannya nyoba, mau siaran no televisi lo akhirat oleh mena. Dorang lo sok bingung memang, langsung dia sok begitu.
1: Memang, rame Allah nuni uti ya.
0: Ya, itu. Nah itu begitu, ya waktu ini bola kaki saya Allah ikhlas. Ikhlas bukan karena klub yang bermain. Ikhlas karena orang bapak sang petasan tengah malam. Itu dong, tengah malam pasang jam 2, jam 3 malam pasang pak. Itu, bahkan ada yang berakhir subuh kan. Itu, pasang petasan, padahal kenapa orang pasang bayang subuh. Kan sudah melewati batas politik ya.
1: Iya.
0: Nah itu, nah ini juga harus dievaluasi, ya harus evaluasi tingkat keikhlasan begitu. Enggak betul dia mah. Hilanglah dia mau butuh lepatasi. Itu kan yang dipertanyakan begitu. Ya senang-senang. Nah itu. Karena apa? Sudah dilatar belakangi oleh judian. Ada judian di situ.
1: Iya.
0: Bataru itu toh.
1: Iya betul. Ya, gitu. Nah ini soal ini menang kalah Indo nih. Itu ti ngapa paman. Dia baca cerita dia menang. Tapi dia bayar cuma 200 dari 500 cuma dia bayar 200 ribu. Baru paman ti paman bikin apa? Ti paman suka ke sana taman-taman makan nasi kuning. Baru ti paman dan makan tidak karena ti paman tahu itu judi. Buat dia bawa bandara kan dia betamat-tamat makan nasi kuning.
0: Tinggal bapak tua. Yang saya khawatir itu karena anak-anak cucu kita Allah itu menyaksikan itu.
1: Iya betul.
0: Itu satu. Keduanya akan dibawa ke rumah, akan mengasih makan anak dan istri. Maka anak itu akan jadi begitu kalau dikasih makan dengan hasil itu. Akan jadi begitu juga. Nah itu. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih jahat lagi anaknya kalau. Nah itu yang mau dijaga itu. Duh. Tapi saya lihat malah istri mendukung Pak. Aduh gagah sekali.
1: Iya, mendukung sekali malah. Ya ini yang susah lagi. Jadi anak-anak oleh iya. Sudah jadi bagit. Ah, napa ada yang masuk nu ini? Pak Mustang.
0: Iya.
1: Pak Kuni enggak. Alhamdulillah itu hati ya. Pat orang sini sebagian rupa sudah palia tanda-tanda jagung akan gagal panen gara-gara pulheng. Gara-gara pulheng DP daun so kering-kering, baru DP tanah so retak-retak, deng DP buah yang masak kecil-kecil malah so kering-kering. Aduh di Gorut ini nuni.
0: Ti. Ini itu hutas tak lama hilang-hilangi ya.
1: Mau bakal gagal ya. Ti Ibu Hadijah Rahman, ti Omale Safik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Enga, Pak Kuni, salam sehat. Mulai walah.
0: Iya, pasti. Nah itu di Gorut Allah itu kasihan ya.
1: Bakal gagal panen ati.
0: Iya, itu. Nah itu.
1: Kalau sekering-kering begitu memang so gagal itu.
0: Nah itu. Yang
1: bukan anak, lagi bakal gagal, sudah gagal.
0: Ada hilirisasi ayam. Nah, pakan yang dia mau makan ini dari mana?
1: Dari Milo. Milo.
0: Prosesnya itu. Nah itu.
1: Nah ini ayam mau makan apa?
0: Nah itulah. Mau lepas kemari tidak dulu rumput. Jadi itu kan itu nutrisi ayam itu kecambah daun muda. Daun muda baru dia dari rumput, dari daun milu, daun pisang, itu. Yang masih muda-muda itu kan dorang mau teto-teto itu.
1: Betul.
0: Itu nutrisi bagi ayam. Kalau supada
1: kering-kering begitu seperti tipe Mustang bilang ini.
0: Iya.
1: Jagung nah, tanda-tanda jagung akan gagal panen.
0: Nah itu pasti.
1: Gara-gara puluhan DP daun so kering-kering baru dia tanah. Berarti so gagal itu nuni, bukan lagi itu. Bakal gagal.
0: Itu DP daun itu kasihan, kirinya itu so bagulung-gulung.
1: So bagulung-gulung.
0: Iya, kurang mau taruh tai tambako.
1: Sudah so menjadi rok.
0: Iya itu. Itu kasihan itu yang yang dirasakan oleh para petani. Jadi petani sekarang ini gulung tikar.
1: Itu.
0: Karena tidak ada hasil baru, karena tidak ada hasilnya ini, yang pasti ini bahan pangan ini akan naik.
1: Iya betul.
0: Dan itu pasti itu naik. Nah, yang kasihan yang tidak punya pendapatan, milu rusak, mati, baru sama Jo dengan pegawai yang punya gaji tetap. Barang naik. Gaji tidak naik.
1: Baru petani anti Allah.
0: Petani
1: kan cuma berharap di situ.
0: Isap jari.
1: Iya.
0: Baru begini.
1: Nanti. Jadi udah perasa sekali berapa bulan ini nanti ya. Kalau tidak hujan.
0: Memang. Tapi menurut BMKG, sampai September.
1: Iya, berarti Agustus, September. Udah mau satu bulan.
0: Nah itulah. Indo-indo.
1: Tapi Gorontalo itu kalau kemarin itu yang ada baca di ini di BMKG nasional ya. Gorontalo itu berawan tebal.
0: Iya.
1: Nah, begitu. Cuman, berarti bakal tanda-tanda bakal hujan ya.
0: Nah, itulah. Kan beberapa hari ini di bagian Taipei sana, di Taipei sana
1: ada hujan.
0: Cuy, itu tebal-tebal itu bumbu berakhir di tebal.
1: Mudah-mudahan tidak mau sampai September,
0: Ya insyaallah ya.
1: Mudah-mudahan habis 17 Agustus turun hujan.
0: Ya berdoalah.
1: Iya.
0: Untuk tapi yang perlu ini sekarang karena hati masih mau hidup itu milu tapi sudah tidak bisa tahan dengan matahari.
1: Iya.
0: Karena matahari ini kuat. Matahari tinggi, angin kuat. Masih istilah lo pasar jajan dulu.
1: Iya, angin kuat ya. Iya, betul.
0: Matahari tinggi.
1: Matahari tinggi.
0: Iya, matahari tinggi, angin kuat. Ya, istilah lo pasar jajan itu.
1: Matahari tinggi.
0: Angin kuat.
1: Angin kuat. Maksudnya bagaimana itu, Nun?
0: Ini sekarang ini.
1: Full hang ini?
0: Full hang. Kalau pada orang poli malah full hang toh.
1: Oh iya betul. Ini full hang bagian ini di Lalipata mau tata menggunakan masker.
0: Iya.
1: Mbak Abu.
0: Nah itu dari debu itu akan menimbulkan ISPA.
1: Iya.
0: Infeksi saluran pernapasan akut.
1: Mati.
0: Baru ya sering ono jadi puber.
1: Flu?
0: Puber.
1: Puber itu?
0: Pubera-bera. Makanya orang bajual makanan tolong ditutup.
1: Ditutup, iya, Mbak Abu.
0: Mbak Abu sekali. Jangan jadi, sampai yang mau makan ini jadi puber adi.
1: Adi, betul. Mbak Abu sekali itu yang bilang kalau bajalan pakai masker.
0: Iya.
1: Baru kacamata hitam, panaskan matahari.
0: Ya, kayak kalamari, itu panas-panas kamari. Baru mau datang ambil laptop di ruangan. Kan ruangan ini kan dingin toh.
1: Iya.
0: Langsung tak kaget ini anak-anak PKL langsung bersin. Iti pak ini bikin kaget. Langsung keluar ulang. Itu cepat sekali reaksi. Itu makanya bagi anak-anak juga harus hati-hati juga.
1: Betul.
0: Anak-anak yang dorang suka, yang penting dia dingin, apakah dia berwarna yang dia minum atau tidak, dorang tidak pusing kan?
1: Iya.
0: Yang perlu ini banyak minum air.
1: Banyak minum air.
0: Iya.
1: Iya betul, meiritasi.
0: Iya.
1: Panas sekali.
0: Iya itu, dehidrasi. Itu jangan sampai itu, apalagi atitibasi yang bekerja.
1: Iya.
0: Yang
1: betul.
0: Pasti dia keringatan.
1: Iya. Jadi, hati.
0: Itu. Harus banyak matahari. Ditukar itu air itu tetap, keringat itu
1: iya, basi di Lalipata kalau bekerja bawa air di lantai 2 ke
0: tapi
1: di mana di atas
0: minumnya jangan berdiri. Minumnya harus duduk. Kenapa duduk?

0: Ya itu ah.
1: Keadilan dokter. Itu asik penyiar eh.
0: Iya.
1: Sewaktu-waktu jadi
0: bisa
1: dokter,
0: jadi dokter.
1: Sewaktu-waktu jadi gubernur.
0: Untung dia tidak jadi tukang balanggu.
1: Ya sebab mali Allah. Ya mali Allah malanggu.
0: Jadi orang malanggu. Oh sama enggak panas matahari banyak orang batana milu di sini somo manangis batunggu hujan hati.
1: Karena apa kenapa itu tanam itu milu? Memang sudah diperkirakan oleh BMKG. Cuman karena kita akan pelaksanaan penas dibantu oleh Menteri Pertanian bibit lemilu dan harus ditanam.
0: Tapi kalau tidak ada air poli itu nah, mau gagal panen.
1: Dan harus ditanam supaya terlihat bahwa inilah produksi jagungnya Gorontalo. Di Gorontalo itu banyak jagung.
0: Iya.
1: Nah, tanpa memperhitungkan ini kemarau. Itu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kemarau dapat riki sehingga semua itu tidak ada hasil.
0: Bukti.
1: Itu.
0: Dapat riki di kemarau ya.
1: Iya.
0: Pak Onal-Onal.
1: Nah, itu.
0: Pak Kuni.
1: Iya.
0: Te Frans Mokore Botatawa dapat dengar itu istilah puber.
1: Ilongola. Walau itu istilah modern itu apa? Ilongola tio, kira dia tidak puber. Tinggal orang kira ini puber ya malum toh.
0: Iya. Bota salah badengan.
1: Puber ulolo ti. Ada teh mengilingili. Ah, puber. Walau mesti, oi puber itu puk bera-bera.
0: Tipe Mustang bilang Nuni, TPB ada batanam padi dengan milu kalau kemarau begini, kalau di sawah di dataran rendah itu masih bisa mau babor air, mau kasih masuk di sawah-sawah.
1: Itu.
0: Tapi kalau milu itu sebagian di dataran tinggi atau di kobong, jadi tidak boleh mau babor akan air, for mau basiram akan. Bagaimana alam babor gunung eh?
1: itu.
0: Pak Mustang eh, bagaimana itu babor gunung?
1: Saya dapat lihat di Bongo Meme dalam sana.
0: Iya.
1: Ya, di Momala.
0: Di itu, Momala.
1: Di bawah kamar ini ada kuala kacili.
0: Iya.
1: Iya, itu. Ada kuala kacili tidak mengiring oleh ini air. Cuman karena si tuan milu ini dia sayang tanaman, bila akan pompa.
0: Pompa air.
1: Pompa air. Memang DP jarak itu siram itu kalau dia bikin rupa hujan
0: air mancur kayak air mancur begitu
1: dia bikin rupa hujan tapi kalau dia mau bikin mau basemprot akan sedangkan kalapa dia semprot ciri
0: kencang
1: memang
0: berarti.
1: Kencang bilang ih bukan main pokok cili DP mesin ini mar
0: DP ini kencang
1: ya itu nanti kuni lihat tikuni mau suka meminum tabu tano ya kan sebaliknya di bawah pon dia tunggu dulu mau panjat kamari ini dengan pompa baru dorang semprot ini kenapa ciri kamari apa bukan main nguni pe pompa ini
0: akan kencang berarti dia pe tekanan air itu.
1: Dia ada siram, memang subur olah hati itu.
0: Masya Allah.
1: Ya, tapi
0: kecuali, kecuali petani yang punya ya kelebihan
1: itu,
0: hati.
1: Nah,
0: kalau orang yang kelebihan, tidak punya kelebihan itu, hati, Allah.
1: Itu, tapi yang di sekitaran DP Kebong Olo itu dia bantu, bisa terjangkau itu.
0: Yang bisa terjangkau, ya.
1: Itu, bukan semprotannya jauh, makanya dia bantu juga yang di pinggir-pinggir DP Kebong. Bilang gaga ini memang kalau bom semprot akan ulo manusia.
0: Ini orang yang bikin kerusuhan.
1: Yeah.
0: Mau semprot akan biar tak lempar-lempar.
1: Nah itu. Iya, kan itu sama dengan damkar.
0: Iya.
1: Ada yang dibuat kayak hujan, ada yang dia memang mau semprot.
0: Oh, iya.
1: Sedangkan tembok mau tak banting.
0: Iya betul yang damkar punya kencang
1: itu. Sedangkan tembok mau tak. Nah, karena sudah cuma poli damkar, hati-hati poli rentan dari kebakaran poli toren. Nah, tiba-tiba mesti yang harus kita perhatikan. Kalau belum ada komentar, tolong mau putar lagu dulu.
0: Oke, siap Nuni.
1: Nah, itu
0: Malah gue ini Edis Litong.

0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Iya, tiba-tiba lebih mau ninggal main poli dulahu.
1: Iya, sama poli.
0: Iya, nah itu-itu. Jangan, saya kurangi keluar. Karena saya mau jaga bolo maju, mau menjadi hitam.
1: Maka so pada apol ya, Jun?
0: Iya, nah itu-itu. Makanya saya tidak mau keluar.
1: Mau jadi kasopa.
0: Iya, nah. Tiba-tiba, dia mau kembali ke laptop ju, dia ya tawa lo talo olanto botia ju, utamanya itu para petani karena biasanya, biasanya itu ada bom baku ambil itu, jadi tidak usah baku panas berbagi,
1: berbagi air,
0: saling keikhlasan. Itu begitu.
1: Bosok babak kurampas dah ilah rugi lama nah, air tak tumpah-tumpah.
0: Jadi si A jika dia maunya dia DP padi hidup, semua si A, si B sampai si Z maunya hidup. Jadi tinggallah bolo pengertian buat itu atau antara kita ini.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillah sekarang ini air kalau di bagian patorang di Taipei sana, masih meluap-luap.
1: Masih banyak ya, alhamdulillah.
0: Itu. Tapi hati di bagian-bagian yang tertentu, apalagi berharap tadahan hujan, itu di Limboto ke sana itu kan berharap tadahan hujan toh, untuk itu.
1: Jadi orang berharap sekali turunnya hujan. Berarti nah, sama dengan Gorut juga ya, berharap turunnya hujan itu berarti.
0: Nah itu bukan tadahan hujan, itu orang itu, sekarang itu doh habis putus jauh itu. Dia kan cuma berharap hujan.
1: Iya betul.
0: Ya, tidak ada hujan bagi
1: baru kalau tidak ada hujan jadi bagaimana
0: ya itu? Ya isap kasihan tidak ada. Bahkan kesin ada yang DP milu daripada tidak akan bos semua mati.
1: Iya.
0: Dia semua mati, dia sepotong dia jual DP daun.
1: Biar masih sendiri daripada mati mendingan itu. Jual masih begitu ya.
0: Nah, itu karena
1: masih
0: tidak
1: bisa
0: harapan.
1: Dijual.
0: Karena memang BMKG bilang dia mau tarik panas ini sampai September daripada semua kering bagi itu potong dia jual. Nah itu masih ada wujud uang.
1: Nah, itu ya. Masih dapat rasa DP doi ya.
0: Itu. Nah itu kalau ya daripada sumerugi. Nah itu.
1: Betul.
0: Ya jadi orang piara sapi boleh yang untung. Apalagi ini sapi-sapi harus dikembangkan di Gorontalo. Ini itu karena permintaan lihat saja waktu hari raya haji itu dulu bisa hitung masjid yang potong sapi dulu itu kan tapi sekarang hampir semua masjid potong sapi dia katakanlah itu bos satu masjid satu kita ratakan berapa ratus masjid yang ada di Torang itu kan Nah apalagi kalau 1, 2, 3 itu baru berikutnya juga sapi ini dikirim ke Kalimantan. Itu banyak kan yang dikirim ke Kalimantan. Ribuan per satu tahun itu ribuan yang dia kirim. Nah berarti butuh sapi Gorontalo kan harus banyak. Nah itu. Nah bolo tolando dulu sapi untuk dipakai Bapak Jeko tapi sekarang sapi dipelihara untuk dijual.
1: So jaga menyeberang toh?
0: Itu. Nah itu betul ibu lo toh lanto politik pengembangan beti. Nah itu apalagi dengan penas beti mak.
1: Penas kemarin itu
0: itu betul banyak ilmu yang diperoleh para petani dan nelayan toh. Tapi baku dapat deng begini deng full hang begini kecuali pompanisasi.
1: Ya, pompanisasi ya. Betul. Kita menggunakan pompanisasi untuk menyiraminisasi.
0: Nah itu karena itu pompanisasi itu ya kalau kita menggunakan alkon ya makan biaya juga karena di situ bahan bakar. Tapi kalau kita menggunakan tenaga surya itu kan hemat. Tapi itu yang belum ada.
1: Masya Allah.
0: Kalau yang alkonnya menggunakan BBM itu ada. Itu.
1: Jadi dia alkonisasi.
0: Itu. Ya mudah-mudahan di Torang akan ada itu.
1: Iya. Insya Allah.
0: Pompanisasi yang menggunakan tenaga.
1: Nisasi.
0: Tenaga surya begitu. Nah itu begitu. Ya karena itu hemat. Karena butipat tulur belau, apalagi panas begini kan.
1: Iya panas. Iya. Ini semulai pol, apalagi ada cahaya bersinar, bersinar cerah sekali.
0: Ya paturang sana kan ada lampu tenaga surya. Di musim hujan lalu sudah memang redup.
1: Redup. Sekarang menyala sekali.
0: Sekarang memang menyala mengkilat gagah.
1: Di, karena panaskan matahari kan.
0: Charge betul.
1: Charge betul.
0: Nah itu.
1: Banyak DP ini.
0: Ya. Biasanya itu baru tiba-tiba redup. Beredup sudah habis isya sudah habis DP cahaya mati dengan sendirinya, tapi sekarang memang mengkilat gagah
1: karena DP panas ya. Jadi dapat tahu di situ panasnya matahari
0: nah,
1: ya.
0: itu nah kalau dia pakai tenaga surya semakin panas semakin bertambah tenaganya.
1: Iya betul.
0: Ya itu tenaga surya kalau surya talib ya sudah jadi kepala RRI Nabir.
1: Ya Allah.
0: Allah maaf Allah ti alai kepala RRI Nabir ti.
1: Ti halimah.
0: Ya, dia nanti beti i begitu oleh ini yang dipenas baru-baru Allah kan itu bagaimana menanam padi di tengah kebanjiran. Yang sering banjir kan?
1: Iya, baru DP padi mau mengapung itu ya.
0: Iya.
1: Baru kalau banjir DP padi kan mengapung, semua anyor lama.
0: Iya, kalau memang sok kancang DP air mah anyor.
1: Mau anyor tuh. Iya, kecuali kalau so boleh panen kan semua kasih menepi. Semua riki panen.
0: Iya, itu. Nah, untuk itu, tapi sekarang bukti milu so tidak boleh hati.
1: Ya
0: dong ke Odito Poli juga ya petala ini ada hikmahnya bagi para petani.
1: Iya. Penjual ini yang untung apa dulu penjual milo yang tadinya 2001 sem jadi 3001 ya.
0: Nah itulah ya kan, menaik DP harga.
1: Menaik DP harga.
0: Tapi DP barang kurang.
1: Kurang.
0: Itu juga begitu juga di laut. Di laut itu para nelayan itu dorang punya pendapatan yang lebih.
1: Iya.
0: Karena naikkan harga ikan.
1: Iya.
0: Tapi dorang susah juga mendapatkan ikan.
1: Iya. Nelayan itu, Allah bilang susah sekali ikan iya sekarang, ombak dan berangin.
0: Nah, kalau dia ombak itu kan membutuhkan BBM, iya, menambah betul. BBM karena apa? Dia kan menantang arus.
1: Iya, betul.
0: Ya mau tidak mau kan harus didorong oleh mesin. Nih itu dorong Allah. Tapi itu peningkatan itu harga itu ya susah juga mau dapat kemari. Memang harga naik. Dorang boleh mau dapat akan lumayan, tapi itu mau dapat kamar itu yang susah. Itu ini apalagi Allah nelayan ini musim timur begini. Oh, yeah. Dia itu ya bersabar dulu di dabu-dabu.
1: Syukur DP rica kalau tidak mahal.
0: Ya,
1: kalau musim kering begini.
0: Dia ada dua buti yang butuh larab.
1: Yang memurah ini apa? Tomat atau rica kalau di musim panas begini?
0: Malita.
1: Mau rica ya?
0: Ya.
1: Tomat.
0: Tomat tuh paling mahal ya.
1: Kering ya?
0: Ya.
1: Karena tomat butuh air ya.
0: Ya, nah, itu betul. Yang pemakan rejeng sekajo. Tapi ini tapi kalau yang musim begini, musim full hang begini, tidak ada menaik-naik semua ini.
1: Nah, itu
0: walaupun itu rica yang bisa hidup di yang penting kita siram ya. Itu di panas begini tetap dia mau naik. Karena apa? Kenapa dia mau naik? Memang stoknya banyak. Cuman ini yang si penjual ini dia juga kan butuh biaya hidup.
1: Iya.
0: Sedangkan biaya hidup dia itu dia mau beli kamari mahal. Mau tidak mau juga kan dia mau cari untung kan di sini. Dia mau kasih naik juga.
1: Setengah mati kan dia mau dapat dia
0: pengaruh. Itu pengaruh. Sekalipun stok barang ini banyak, tetap dia mau naik.
1: Tetap mau naik. Pengaruh ya.
0: Nah itu. Situasi karena yang si penjual juga dia kan akan beli sembako lain.
1: Iya.
0: Nah itu dia mau beli kamari normal. Mau tidak mau dia mau kasih naik dia punya. Karena pengaruh. Itu berarti ini sama dengan sakit gigi sakit kepala ini. Ya, Semua pengaruh di badan, Pak.
1: Iya, betul. Semua dapat rasa. Oh, ya Allah. Gitu. Mama-mama Bataria terus ini. Pasar kalau 100.000 tidak cukup. Iya. Habis di Rica deng tomat.
0: Itu. Tidak cukup 100.000 Mas Satya. Tidak mendapat beli berapa macam. Kecuali membeli setengah-setengah atau seberapa.
1: Iya. Ya, kalaupun itu yang penting ada yang mau beli. Kalau tidak ada yang mau beli, baru.
0: Nah itu, kalau tapi full hang begini, Okay. Ada yang mau beli tapi full hang begini susah uang.
1: Uang politik.
0: Uang beredar, tapi untungnya ada UMKM yang bisa memutar uang.
1: Betul. Tipe Onal bilang begini nuni. Odito pakunu, pakuni. Wanu mate pilomulo tingga odito polimondo ea. Wanu tumumulo pilomulo ma polele mai lio pupuk lio dadata semprot lio dadata.
0: Lupa segala sesuatunya. Kalau dia mati takdir, itu kan. Poli kalau dia subuh, kita pakai pupuk anu ini, kita pakai ini, dia lupa. Nah itu yang lupa begitu, itu yang bahaya.
1: Bahaya itu. Malali.
0: Tiba-tiba onan butian kala-kala aja banyak minum air.
1: Dilalipata, taluhu.
0: Jangan sampai
1: baru,
0: kita.
1: Baru pulheng-pulheng begini, seperti kemarin Nuni ada kebakaran terjadi di mana itu ya?
0: Di mana?
1: Di Kabupaten Sanaati, Kobong terbakar.
0: Makanya jangan itu main api, karena apa? Angin ini kencang, Pak. Jangan menganggap kita di Kobong itu, luas itu. Api ini dibawa oleh angin, pasti mencirik di tempat yang kering, menyala poli.
1: Di Limboto Barat.
0: Menjala Ruti.
1: Kebakaran lahan di Ombulo.
0: Nah itu yang di Ombulo sana. Nah itu kan hati-hati, apalagi kalau buang puntung rokok. Hati-hati. Beti-beti Mas Satya, beti keke. Memang dia sebilang kemarin rentan kebakaran.
1: Kebakaran beti, jangan buang puntung rokok buai.
0: Iya, itu kalau perlu puntung rokok itu talan ke sana Jo. Supaya tidak terjadi kebakaran.
1: Iya, karena cuma dia mau taruh ke sana, dia melempar di rumput kongkiring-kiring selesai.
0: Iya, enggak itu. Beti oli Pak Onal itu harus banyak minum air. Tapi jangan berdiri minum airnya, Pak.
1: Harus duduk ya.
0: Jamewa pitatu ginjal ti. Karena ginjal itu wah mutaluh ti.
1: Betul.
0: Nah itu mesti ulah. Nah itu karena itu sunnah Rasul itu diteliti. Itu bahkan ada penelitian dokter-dokter alui sabu. Itu penelitian dokter-dokter alui sabu itu tentang itu.
1: Masya Allah.
0: Iya, itu kenapa itu harus duduk. Bahkan ya, orang tua kita itu mau makan dengan jari. Kan ada penelitian, saya pernah baca itu bukunya dokter alui sabu itu.
1: Kenapa makan dengan jari itu lebih enak daripada pakai leper?
0: Iya, itu enaknya itu. Memang itu daripada, karena memang di ujung jari ini ada zat pelezat, itu satu, dan ada zat pembusuk. Itu zat pembusuk ini maksudnya bukan busuk-busuk bau. Zat pembusuk di sini apa yang dipegang oleh tangan, ya kesannya jangan pegang mau amis toh. Nah itu dimakan dengan tangan, begitu masuk ke perut itu dia cepat membusuk, tapi membusuk dalam artian cepat diproses oleh perut. Itu maksud yang membusuk itu. Itu proses pengerjaan botia oleh tonia ringan itu dibanding kalau kita makan sendok.
1: Ternyata di penikmat itu luar biasa.
0: Itu saya pernah baca di bukunya dokter-dokter alui sabu.
1: Iya.
0: Itu Tapi itu sampai hati orang mbak pinjam buku
1: dia tidak kasih pulang. Awas ini mbak pinjam buku tidak mau kasih pulang.
0: Iya.
1: Nuni mbak jenggo.
0: Iya boleh mak boleh. Nak itu jo, nak itu jo boleh mak boleh beti. Tahu lo talo olah tu beti ti dia pemangat tani beti aju kan nanti lo saya lihat begitu selamanya. Kalau kena ini full hang begini, ya baku ikhlas orang di air.
1: Iya betul.
0: Karena saling baku bantu. Iya semua mau hidup. Tak itu. Boleh pergi dalam abu juga mengon tentang mengon dulu lah. Tu udah mawa kutu umai mau mutu mawa ku aku tu lo umai mau bubulo wati hati bakuni.
1: Wati hati engafani.
0: Inde bo di topo ami hati yang mohin tupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjani nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Oke, sahabat budaya, mau tato monggo dulu lah. Kita lanjut lagi pagi ini dengan resep-resep yang ada. Kali ini Tengnya ajak sahabat budaya dengan resep-resep dari buah labu ya. Mungkin samping rumah ada, biasanya kan ada yang bapak tanam-tanam labu ya. Atau orang-orang kalau bilang itu bolongga ya. Jadi bisa kita bikin satu resep yang enak buat keluarga ya. Terus juga bisa bikin katanya olahan labu kuning beserta resepnya nih, sup krim labu kuning. Enak tuh. Olahan pertama masakan berbahan labu kuning ini sahabat budaya cocok sekali mau dijadikan sebagai menu empasi maupun santapan kalangan usia lainnya. Ini adalah sup krim labu kuning, DP nama sup krim labu kuning ya. Kalau kita mau bikin ini bahan-bahan dari sup krim labu kuning sahabat budaya, pertama torang kukus dan torang haluskan 200 gram daging labu kuning ya. Baru 2 sendok makan margarin, baru 2 sendok makan tepung terigu, 200 ml susu, tambah 100 gram kacang polong. Baru sedikit garam, sedikit pala, sedikit merica, terus 100 gram keju parut. Cara membuat sup krim labu kuning ini sahabat budaya ini mudah ya. Campurkan labu kuning bersamaan dengan susu dan juga kaldu. Baru sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu orang mau kasih panas ini margarin, kemudian masukkan tepung terigu. Aduk sampai rata, baru tuangkan susu yang sudah tercampur dengan labu kuning sedikit demi sedikit. Sambil diaduk-aduk ini sahabat budaya orang tambahkan kacang polong ke dalamnya. Masukkan juga garam, merica sama pala ya. Matikan api kalau sudah masak dan itu orang angkat. Selagi panas, orang harus beri taburan keju di atasnya. Jadi sup krim labu kuning ini siap dihidangkan. Begitu sahabat budaya kalau mau bikin dari sup labu kuning kalau mau ya. Ada juga talam labu lumer ya, bisa dibikin dari labu kuning, mungkin ini banyak ya. Terus juga bisa mau bikin pancake labu kuning. Pancake labu kuning ya. Ini DP bahan pertama, bahan-bahan pancake labu kuning bisa sediakan susu sebanyak 250 ml ya. Baru kasih tambah dengan perasan lemon 2 sendok makan. Tambah labu kuning kukus yang sudah dihaluskan 225 gram. 1 butir telur, tambah 2 sendok makan minyak sayur. Bahan kering untuk pancake labu kuning sahabat budaya, 225 gram tepung terigu, tambah 2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, 2 sendok teh bumbu spek cook, 1 sendok teh bubuk jahe, baru 3 sendok makan gula palem, 1/4 sendok teh garam. Cara membuatnya, kita bisa campurkan susu bersama dengan air lemon ya. Susu campur dengan air lemon. Baru satukan labu kuning, minyak sayur dan juga telur. Aduk sampai rata nih sahabat budaya. Dan sambil diaduk-aduk tunggu sampai menjadi licin ya. Panaskan wajan dan beri sedikit margarin apabila dibutuhkan. Baru tuangkan ini adonan pancake dalam jumlah yang cukup di atas wajan. Masak sampai kedua sisi matang dan kecoklatan ya. Angkat dan sajikan dengan tambahkan madu di atasnya. Jadi pancake labu kuning ini siap dihidangkan. Oke sahabat budaya, selamat mencoba. Adakah yang punya resep bisa berbagi dengan Tengah Fani ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Semangat pagi. Dan juga tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tadi Tengah sudah siapkan lagu. Mana tuh lagu ya tadi? Oke, lagunya mana tadi? Ya, ntar ya, lagunya Tengah cari dulu. Oke. Oke, oke, oke. Mana tadi ya? Lagunya udah siap tadi. Oke, yang pasti siang hari ini Tengah mau temani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Siap nantinya sahabat budaya Tengah temani sampai di jam 12 nanti. Beta pamit, lagu dari daerah Manado Tengah hadirkan untuk menemani semuanya biar lebih semangat lagi di tempat kerja, semangat di rumah dan di mana saja lagi monitor dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Baik sahabat budaya di Dermaga, dari Fanny Fabiola turut menemani suasana pagi kita dengan mentari yang bersinar cerah. Tapi ini jadi catatan juga buat petani jagung ya, karena tadi ada yang sudah curhat bagian Gorontalo Utara sana itu bakal gagal panen karena tanahnya sudah retak-retak, daun jagung atau daun binde itu bak kering-kering. Tapi kali ini sahabat budaya tengah mau berbagi resep sayur nangka muda bumbu merah. Enak dong yang ada pohon nangka. Kalau suka rasa pedis ya, yang pedis-pedis, pasti deh olahan nangka muda ini rasanya memang harus pedis ya. Semakin enak katanya, apalagi ditambah dengan tetelan daging sapi. Resepnya yaitu sayur nangka muda bumbu merah. Jadi bisa menyediakan DP bahan ini 500 gram nangka muda itu terang cincang kasar, baru tambah 250 gram tetelan daging sapi ya, itu dipotong-potong. Baru daun salam cuma 2 lembar, daun jeruk cuma 3 lembar, serai yang sudah dimemarkan itu 2 batang ya. Terus tambah gula pasir 1 sendok teh ya. Kaldu jamur juga cuma 1 sendok teh, 750 ml santan sedang, juga tomat cuma 5 buah itu dibelah 2, 50 gram daun melinjo muda ya. Kalau DP bumbu halus cuma 7 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 5 butir bawang merah, bawang putih 3 siung, 2 cm kunyit, 1 cm jahe, tambah merica butiran itu 1 sendok teh. Terus juga 1 sendok teh jintan, 1 sendok teh terasi goreng, tambah 2 sendok teh garam. Cara membuat sayur nangka muda bumbu merah, pertama jangan lupa rebus potongan nangka muda dalam air secukupnya sampai DP nangka ini jadi lunak, baru jangan lupa tiriskan. Rebus daging tetelan dalam air secukupnya hingga empuk dan kaldunya tersisa sekitar 250 ml. Dan jangan lupa panaskan 4 sendok makan minyak, tumis bumbu halus sampai harum, sampai matang, baru tambah daun salam, daun jeruk, serai, itu terang masak sampai layu. Baru jangan lupa kasih masuk ke dalam panci berisi daging ya, ditambah nangka muda, rebus dan kemudian tambah santan. Masak dengan api kecil sampai mendidih sahabat budaya, tambahkan gula pasir, kaldu jamur, tomat, daun melinjo. Ini teramasak dengan api kecil sampai seluruh bumbu ini meresap di sayur nangka dengan daging. Kalau sudah masak tinggal angkat dan sajikan. Selamat mencoba sahabat budaya, mau tato mengodula.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Olugo, humanusia, mot.

0: Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, selamat pagi buat semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan karena di luar sana berangin, plus panas, plus berdebu ya, dilalui patah pakai masker. Tapi kali ini Tienga mau temani sahabat budaya semuanya sembari dengan pekerjaan, sembari dalam perjalanan dan juga lagi di rumah lagi masak-masak yang enak-enak. Tienga temani di Rekos Nusantara, silakan nanti bisa bergabung di line telepon 0811-430-4040 dan juga bisa bergabung di WA 0811-430-4040. Kedua lo yang mau bergabung di Rekos Nusantara ya. Oke, ada lagu yang Tienga sudah siapkan pagi ini. Ada lagu Ambon, mana nih lagu Ambon tadi? Lagu Ambon, Cinta Yang Tuhan Pilih ya. Itu salah satu lagu Ambon. Baru ada lagu Gorontalo, Moheia. Ya Nuni ya, begitu ya, Nuni ya, Moheia. Moheia, oke. Dari Pak Nasution Jo'u, DP lagu. Baru Ibu Trinur Jakaria, DP lagu Pilu Lomo Ngopanggola. Pilu Lomo Ngopanggola ya. Ada lagu dari Isti Yulistri, Soluntur Kita Pedara. Bagaimana itu? Oke, ada lagu Minang juga sahabat budaya, mau tato mengodulaat yang udah siapkan buat semuanya biar lebih semangat lagi ya. Ada lagu Minang yang siapkan untuk sahabat budaya semuanya. Silakan nantinya bisa bergabung di 0811-430-4040 ya. Lagu Minang Kasih Tak Sampai ya. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung Rekos Nusantara, hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Halo, ya Enga.
1: Halo juga Tata Nelly, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ini Enga.
1: Masya
2: Allah. Mokpatudullah umma dapat rasa dikukul.
1: Oh tidak. Jangan tambah-tambah urusan. Mau patudulah hubuai.
2: Pokoknya Tineli ini enggak masih dilurung. Ada pesta duka, pesta duka.
1: Malalita.
2: Ini lagi yang di Kecamatan Asparaga ini ada dua orang meninggal satu hari.
1: Tienga bulan depan mau jalan-jalan ke sana. Nanti pusing gak?
2: Insya Allah.
1: Mau jalan-jalan ke sana tuh orang ah?
2: Pokoknya iya insya Allah.
1: Orang Poli Bapu ntar.
2: Oke. Mulai odi. Pokoknya masih bajalan dulu panas matahari pagi ini boleh bajalan.
1: Pokoknya terang mau bajalan, batembus-tembus boleh tahu.
2: Pangka Marti Restu.
1: Ih, so cowo dia.
2: Iya, setiap so, boleh pakai di motor dia ya.
1: Kalau dia mau nanti mau coba. Kalau dia mau mau bawa.
2: Iya, insyaallah.
1: Cuma yang pasti so tidak
2: dulu. Lagu lagu itu apa di Pejodo? Istri Yulistri.
1: Soluntur Kita Pedarah, Ninta sejadi ungu.
2: Oh ya Allah, bagaimana itu ya?
1: Sejadi ungu.
2: Iya, mau dengar dulu di pelagu. Kirim salam buat keluarga yang berduka. Insya Allah, tabah mau menghadapi cobaan ini. Insya Allah, sehat-sehat selalu. Amin. Paling spesial buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial terakhir buat Tienga yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, bersama si Restu. Insya Allah panjang umur sehat selalu. Amin. Makasih Enga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke, yang lain silakan di line telepon. Yang gak buka lagi buat sahabat budaya semuanya yang mau bergabung. Rekos Nusantara, hello.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo,
1: Iya.
3: Dari Ibu Rosin Sidomulyo.
1: Oke, walau habari Ibu Rosti.
3: Lagu Gorontalo.
1: Yang mana? Moheya itu? Atau Pilu Lomongo Panggora? Lah yang mana? Tata Rostin?
3: Buat Oma Tio, buat Inca Ilanwati, buat Kak Iyan, Mbak Iin, buat Kak Eru, buat sama-sama ada tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Fani, yang sedang beraktivitas insya Allah selalu bersama keluarga tercinta, amin. Suara Kak Fani tidak ada di HP.
1: Apa itu yang tidak ada?
3: Lagu Gorontalo.
1: Lagu Gorontalo itu yang tinggal tanya mau lagu yang mana? Pilu Lomongo Panggola atau?
3: Gorontalo Kak Fani, Kak Fani bersuara di HP kecuskan.
1: Oh, adi.
3: Kak Fani ya.
1: Nggak, oke.
3: Kak Fani, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tata. Di Tata Rostin. Oke, lanjut lagi sahabat budaya mengota atau mengodula. Penelpon berikutnya sebentar Mami Harlin ya. Oke, Mami Harlin sebentar Fani mau telepon. Tidak menyambung ini ada baku WA. Oke, penelpon berikutnya silakan 0811-430-4040. Oke, Rekos Nusantara. Halo.
4: Penelpon berikutnya sebentar Mami Harlin ya.
1: Halo. Oke, halo
5: Rekos.
1: So boleh, siapa? Oke, Bang One. Masya Allah. Oke, terima kasih Bang One. Bang One tidak standby betul. Kalau begitu dia punya telepon. Sum jadi babatari ya tieng. Oke, kita langsung aja ke lagu ya, sahabat budaya, Mota atau Modla. Ada dua lagu, lagu dari Isti Yulistri, Soluntur Kita Pedara, dan juga Ibu Tri Nur Jakaria, lagunya Pilu Lomongo Panggola. Apa kabar Ibu Tri cantik? Sehat selalu ya. Tiengga punya teman juga, apa kabar yang ada di mana Inengo sana ya? Tata Ipep sayang, kapan mau bakuda Pak? Selama ini tidak dapat dengar poli suara. Oke, selamat pagi buat semuanya. Terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya Mota Tomongo Dula. Apa kabar buat Tata Lika? Pasti di radio ada di samping begitu, dang. Tata Lika, apa kabar Tata Lika? Sehat selalu di rumah ya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Lama belum aku dapetin Tata Lika Poli, ini dia ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya dengan lagu, ada lagu dari Pak Nasution Jou ya. Moheia ya, Baru Ria Amelia, Kasia Tak Sampai. Ada Rani Simbolon, Diho Do Cintaki, lagu dari Batak. Terus ada lagu Ambon, Cinta Yang Tuhan Pilih ya. Kalau cinta Tuhan yang pilih, berarti tidak ada perselingkuhan di situ ya. Pasti dia akan seia sekata, tidak maksa setinggal, selalu bersama, penuh kasih sayang ya. Pasti tidak akan balayeng hati. Orang kalau so cinta memang tulus, itu pastinya tidak akan kelain hati. Pasti akan selalu ada dengan orang-orang yang dia cintai. Dan akan selalu setia dan akan selalu jujur. Karena cinta, kalau orang jujur dengan cintanya, terus juga setia sama pasangannya, insya Allah ya, pasti berkahnya luar biasa. Karena cinta yang tulus itu susah, mau ada apa, mau cari orang yang jujur itu, ya masya Allah, insya Allah bisa ketemu ya. Orang yang setia juga begitu, oh ya Allah. Pokoknya begitu, intinya sahabat budaya, ketika kita mencintai seseorang, cintailah dengan tulus, cintailah dengan penuh kasih sayang, dan memang benar-benar itu dari hati kita ya. Jangan pernah mendua. Tidak apa nih, polis sumas ceramah. Oke, sahabat budaya, silakan bisa bergabung lagi di 0811 request Nusantara. Hello.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih, Bu?
1: Salam budaya Hulandalo.
0: Ah, iya, dengan
1: siapa? Dari Lian di Piloloda.
0: Hey, apa kabar nih orang Piloloda?
1: Alhamdulillah.
0: Lian Piloloda aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Ya. Cuma kalau hujan biasanya menakutkan ya. Kadang-kadang kan banjir bandang ya. Siaga-siaga pun kan semua hujan-hujan ya. Harus begitu.
1: Insya Allah.
0: Ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah jauh ya. Oke. Okay. Asal jangan
1: Ambon.
0: Ambon. Oke. Okay. Cinta iya. Yang Tuhan pilih itu tuh.
1: Insyaallah. Kirim salam buat Bu Nelly, buat Ripanto, yeah. Pak Asri. Buat semua-semua juga tanpa terkecuali. Buat Fani yang lagi tugas,
0: yeah.
1: Insya Allah sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah di Tata Lian, di sebelahnya lagi request Nusantara. Hello. Halo. Rekos Nusantara, iya. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar orang Lu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, so hujan di Lu Timur belum?
2: Hai, hujan terus. Cuman tadi malam enggak hujan. Itu yang malam apa itu? Malam berturut-turut hujan deras sampai pagi.
0: Masya Allah, di sana sudah hujan, di sini kita masih kepanasan.
2: Di sini selalu hujan kalau malam.
0: Selalu hujan kalau malam ya di Lu Timur ya. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Biar yang di sana juga teduh kuburannya. Amin. Masyaallah. Aduh, jadi kangen nih orang yang jauh di sana tuh. Insyaallah Allah tempatkan di surganya. Amin. Oke. Okay. Lagu yang mana nih?
2: Ikutan saja. DOA masih ada di anu, ya, masih bisa request lagu ini ya.
0: Boleh, masih satu lagu yang belum direquest.
2: Ada Manado tadi ada?
0: Manado.
2: Belum ada
0: Manado. Yang adanya nih sekarang Batak, Minang sama Gorontalo. Oh, mau Manado ya? Manado bisa. Tinggal pilih nih. Mau lagu yang mana Manado?
2: Ya, Manado saja kalau memang
0: Manado
2: ada.
0: Manado aja ya. Oke, okay, siap. Yeah. Oke, okay, kirim
2: Manado saja.
0: Lagu Manado. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Lagu Manado. Yeah. Bentar ya. Lagunya ini ya. Oh, tadi ada Manado sudah ya tadi ya. Manado. Iya, Seluntur Kita Berdarah tadi. Oke, okay, bisa lagu Manado satu lagi ya, silakan. Pokoknya Manado ya. Kalau lagu itu Manis di Muka boleh. Atau ya, satu boleh, tiang boleh. Dua bendera.
2: Ya. Pokoknya dari Bapak ini saja ya.
0: Oke. Yang terbaik ya.
2: Yang yang terbaik.
0: Kalau yang terbaik yang cantik berarti.
2: Iya dong.
0: Oh pasti, pasti, pasti.
2: Terbaik kalau.
0: Oke, kirim lagunya buat saya, ya, buat siapa?
2: Ya, kirim lagunya buat yang baru lewat. Ada Ibu Lian, Ibu Ia. Ada Ibu Oma Suci, Oma Hami, Ibu Ida, yeah. Ibu Dengki. Ada Tanoo, ada Ibu Salma Tahir, ada siapa lagi ya? Buat Bunda Selvi, ada Pak Udin, ada Paripanto, Bungaman, ini Ambulati. Buat semua-semua, oh Ibu Rostin, ada Ibu Neli juga. Buat semua-semua saja, lampat ya kecuali.
0: Oke,
2: buat
0: siap.
2: Mbak Pani, terima kasih banyak. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di WA silakan kalau mau bergabung ya. Oke, satu lagi penelpon. Iya, Rekos Nusantara, hello. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Sahabat budaya leluhur dalam Bapak ni sayang.
0: Oh, Masya Allah, Tante Nuku sayang. Ada sehat-sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Tante Nuku. Mau
3: lagu?
0: Mau gabung di lagu mana? Cinta ya yang Tuhan pilih atau mau di lagu itu? Lagu Hati Batu. Bukan Hati Batu.
3: Apa ini Hati Batu ini?
0: Tentu mati rasa.
3: Jangan.
0: Yang mana? Cinta yang Tuhan pilih.
3: Cinta. Apa itu yang tadi itu?
0: Cinta yang Tuhan pilih.
3: Kembalian ada pilih.
0: Cinta yang Tuhan pilih.
3: Oh iya Joh, itu. Nah,
0: yang itu.
3: Kirim salam buat Mbak Lian, Pak Asri tadi, Ibu Neli, Ibu Rosin, Pak Ripanto, Pak Saniko, Pak Udin, Nenek Ambulati, dan seluruh band.
0: Iya.
3: Tanpa terkecuali spesial untuk Mbak Pani, sekeluarga insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima
0: amin,
3: kasih
0: amin.
3: Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Nuku sayang yang sudah masuk tadi. Dan kita tunggu yang mau bergabung di WA juga ya. Baik sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu ya. Ada lagu Cinta yang Tuhan Pilih, berarti itu cinta sejati.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya. Ya, 19 menit ke depan kita bersama-sama di Request Nusantara. Ada lagu Gorontalo, lagu Minang, sama lagu Batak ya. Silakan sahabat budaya bisa memilih di tiga lagu ini ya. Oke, langsung saja Request Nusantara. Hello.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya Gorontalo.
0: Ya.
1: Baik hati.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kamu bagaimana kabar?
0: Iya, saya tanya apakah kalian sudah sarapan?
1: Ya udahlah.
0: Oh, dari tadi berarti sama makan siang.
1: Iya, apalagi panas matahari pagi. Pagi cepat lapar.
0: Oh, cepat lapar kalau tengah hari ya?
1: Ya ngawal kalau musim begini, musim panas begini, jangan ikut berjalan. Sebab aku janji dengan Tiwuneli lagi.
0: Oh, berarti Pak Kepo.
1: Iya, saya suruh panggil.
0: Bilang kalau Mbak Iko.
1: Mbak Iko. Boleh Mbak Iko?
0: Boleh, Mbak Iko. Sumpah ke Bapak.
1: Iya, Mbak Iko. Nanti bilang Pak Tiwu. Nanti iya. Mau bilang Pak Tiwuneli.
0: Iya, Tata Neli dengar ke sana itu. Di Bung Aman sama Mbak Iko, Mbak Pontar di sana.
1: Ibu Neli mau izinkan.
0: Oke, siap. Nanti Tata Neli Mbak Suara. Bakal saya tahu Pati Bung Aman Mbak ikut.
1: Nanti kalau Ibu Neli ada dengar kasih
0: Sari gini di sekolah saya kamari itu Tibung Aman suka pasir. Oke, mau jadi pengawal IE gak di? Oke, mau lagu yang mana Bung Aman?
1: Lagu Minang itu.
0: Lagu Minang ya. Iya. Kalau mau di bahasa Indonesia ini kasih tidak sampai kasih apa kasih tidak sampaiin DP judul.
1: Kasih tidak sampai.
0: Mau sampai di jalan.
1: Begitu bertemu jadi kasih tidak sampai.
0: Kasih tidak sampai. Oke. Okay. Kirim lagunya buat siapa?
1: Kirim salam buat seluruh fans jatuh terkecuali.
0: Iya.
1: Dengan baik hati.
0: Belum tahu deh punya.
1: Oke. Okay. Yang selalu semangat ceria.
0: Masya Allah.
1: Seperti matahari sekarang ini. Cerah ceria.
0: Cerah ceria ya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Di belakangnya Bung Aman. Kita terima lagi ya. Request Nusantara.
2: Halo.
0: Bung Aman One.
2: Halo. Satu ini. Lemah.
0: Iya. Mau lagu yang mana di Bang One supaya tidak lama sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang One mau lagu Batak apa lagu Gorontalo? Nanti. Lagu apa Bang One? Masya Allah. Aduh, kacau. Memang kacau kalau Bang One masuk. Bang One jangan dengar di radio lagi. Dengar saja di HP. Malah Lita pulang-pulang ulang. Tidak tunggu lama sekali. Oke, di line telepon lagi. Halo, Request Nusantara. Ya, halo. Nah, ini Request Nusantara. Halo, Request Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Salam budaya Gorontalo.
0: Ya, dengan?
3: Dengan Ibu Iyad Bualemo.
0: Oke, orang Bualemo. Oke, orang Bualemo mau lagu yang mana ini? Ada dua lagu lagi yang bisa dipilih, Gorontalo sama lagu Minang. Oh, tadi
3: yang
0: lagu ini.
3: Yang Gorontalo, Joe.
0: Gorontalo, ya. Oh, Gorontalo. Iya, ya, oke, Gorontalo. Yuk, kirim lagunya buat siapa?
3: Oke, salam pertama dulu buat Inga yang lagi beraktivitas. Selalu beraktivitas, jadi impakan rezekinya. Dimudahkan segala urusan saya selalu dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas Pit 10 itu soalnya mau penghujung acara. Mamut tak tanggai tak terus buat ibu rutin.
0: Santai saja, sambil Inga bilang penti.
3: Baru sesuka.
0: Masih ada 1 menit lagi.
3: Pak Asri, ada Paulin juga dan seluruh fans tanpa dan terkecil Mbak Iin juga. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas terakhir di sapa dulu di Ibu Ida di Bualemo. Oke, apa kabar buat Oma Syafiq? Sehat selalu bersama keluarga. Terus juga buat di Omalin juga, sama di Molombo Lahe sana. Apa kabar Majelis Taklim yang ada di sana ya? Di Kecamatan Pegiaman semuanya. Terus juga buat di Oma Ani, di Botu Barani, di Ibu Silvana, di Botu Pinggi sana. Baru juga buat di Tata Ipep yang baik hati dan tidak sombong juga. Terus juga apa kabar buat siapa dulu? Aduh, yang di Jalan Cokro ini, di Bundaku tersayang. Pokoknya semuanya yang ingat tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Selamat menikmati suasana siang. Di Mami Mini juga di Mola Mahusana, di Mak Uyan juga, terus juga di Mayanti di apa dulu di mana dulu di Mayanti di Bungo Meme sana ya, di Burapi juga. Semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RR di Gorontalo. Salam sehat dan jangan kemana-mana karena jadi jam 11 nanti ada berita bahasa daerah Gorontalo. Selamat pagi menjelang siang dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Botia Tehas Dindania Loatia Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, hiluma u mo'ohuo abuti, umay mo'oda tawapalakala. Ipamalenda kota lohulondalo waw pulisi, maaawasi bolima ima-imato owoluolo hiluma u mo'ohuo abuti. Itiwali kota adhandambea lo otanggulai, modata palakala u hemoali odelo tamo ngarinaya tahi pohudua lo wahu tamo mate wau umai mo obul huta tohu ngola ayati bo uma denge-denge to butulu a timbu-timbu wonga itu ju pamalenda kota lo hulondalo mai mohu ila polisi u mo pahingga dei luma u mo ohuo aboti. Anihu, tohunga la iati ito, moto duo u amani. Wano ma huo huo o, ma modata umuali tohunga la iati.
1: Dudelo, kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Forum Komunikasi Umat Beragama Mialo FKUB Provinsi Lo Hulondalo Mohinga odetamo aami Umai aawota boli poponua U dilama omopohi hedu tau lio Agama lio Wau budaya lio Uwanu lialiatu Mopio umatapu Iwakili lo FKUB Provinsi lo Hulondalo Iwayan Sudana lo Otanggulai Towo lota lo manusia ito Musi poponua uau totoli anga U dilama omo totombu anga Eleponu dilatutua ua to akida Nabo buhuta wawa lama musi po upo udaa Iwayan sudana lo ngaku mai, eleponu tio beti lonto bali mai, nabo aku lio hulondalo po upo uda ungala. Awota wau ponua, wau mohuhuru matia. Utie malipohong ito umotalua wolo lai ojamani. Rukunu tobo lo talo tao agama, palalu po odahalo wau po otalolo. Alihu hulondalo moto duo u amani.
1: Tahuda lo mongo panggola. Hiam bola bongo molapi dungio. Dila tamo omahulungo de bolo tau.
2: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Itohu uoluo to hulondalo. Bolilio ma'au itohe u mulolo mai. Palalu popo wali siola ode mongo ditimoli. Sabu to timi idu itohe u mulolo boti mai oma ana wau pitu walio. wo luo u motolo didiki, wo luo u motolo awota motolo ponua, wau mai mo madiki huhutu lo mongo ditimoli umali mopio. Wau itohe u mulolo boti mai mo osanangi hila lota ukeke ingo. I akademisi to IAIN Sultan Amai Hasim Mahmud Wantu lo otanggulai, itohe mulolo mai beti palalu popodu otolo alihu dilamai lo duolo jamani. Sabuto tulete ito, itohe umulolo beti odelo mahe olipatalo tau. Aanjamu polo lumo duolo mao. Mopodu ota itohe umulolo beti mo odelo tilanggulo lo hulondalo. Itohe umulolo beti de dilabo mai mo ohi buru, nabo olo mai mo po otoheta a wota waupo nua. Ode mongo ditimoni, palalu popo wali siala lo itohe umulolo beti. Sabu, itohe beti wanto-wantohe adabu.
1: Lumadu lo mongo panggola.
3: Dilama o polo ia, wanu dila o walia. Alihu tau dilahi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. U talua lo pamalenda, wali-wali to dinas kesehatan, to owo luo lo ta ohutungo, wau mohunema olota ohutungo to bone bolango. Modata ta donggo opahamu de uhutunga buti bo panyaki to tudulo alipo. Tunggulo modata ta dilame ipana kisa. De mata palalo bolo uwito hi kukukukube ume iunemo. Ita tatanggungi malato panyaki hutungo waulangi to dinas kesehatan lo bone bolango Elizabeth Nangoi lo otanggulai upo tuli dula buti pahamu udila tuhatuhata tunggulo dilame iunemo tunggulo panyaki he oduhenga tapalio i dinas kesehatan mamo kalaja helumo olota okalaba pamalenda to desa wau kader lo kesehatan. To tahunu ilalu ito, mo pula limo lolota ta ma ilo hutungo, utanggula lio kusta basa. Poli tunggulo hulalo Juni tahunu buti, ma walu lota uilo tapuli mai uma o hutungo.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo didi londo hulungo.
5: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tando maha bali politio. Ou oluolo UMKM to hulondalo botia debo ma ilolai iyo. Lai oboti ma bilo-bilohe totahi popotali alo kopi, wau modata olo tame mengilu kopi. Odu data lo tahi popalan Jawa, tuwoto UMKM ma he opia lo tau. I akademisi to UNG Muhtar Ahmad lo tanggulai, wolo uhe moali boti tuoto usaha lo UMKM mai olai iyo. Modata ta hina awamao utongo tali kopi uau tidida hepo. Mai mo oro dawa ekonomi uau mai mo olai ati la pulo UMKM. Ipotala UMKM boti de dila bo ramelio ubil-bilohu. Dabo olo mai po otapula lio hunalai iyo lo usaha UMKM beti.
1: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo odelo tile dunayo.
5: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
0: mongon bela awa mongotah toh. Tanu bo o di mola uma pilo pesambe uma ilamia tia toh. Hianga botia insya Allah poli de modudu ngaya toh hianga pe damain. Mali betia, bu, canu mai lah pato. Udi lama patato, ma apa ada mengau tato. Uti lala to bahasa bolo pohilia lapo tunu wa potuhata. Wa uti lala to lo iya, ende bolo potunu wa lo mei amiatia. Wa tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o danta. Da bo ando to di pemohindu amia tia ta ta pumopo elamai u lo laita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udong ko helan tonga lo polo dula he odie inde bo oditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bahasa lo hulon dalo dilali patawa. Opato, patala ulipu, tauli lo ilo mata, lo dulu lo hupa, lo utolia, olimo, patala.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

31 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, mau tato mau dula A, kita lanjut lagi masih dengan musik atau lagu-lagu daerah yang dihadirkan untuk menemani semuanya. Dan apa kabar buat sahabat budaya yang lagi dengan berbagai tugasnya di siang hari ini? Mudah-mudahan tugas-tugas hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dengan harapan yang kita inginkan itu bisa terlaksana dengan baik ya. Sahabat budaya, Mengota atau Mengodula A, kegiatan bahagia Kris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo dalam rangka memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2006 yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo, ternyata itu menyedot animo yang luar biasa dari masyarakat secara umum. Jadi ada sekitar 6.500 pengunjung itu hadir waktu itu ya. Selama 3 hari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19 Juli kemarin ya. Dan bahkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pak Bambang Satya Permana, di acara puncak bahagia Kris Fest di hari Minggu kemarin juga mengatakan bahwa mencatat selama 3 hari ada 147.000 transaksi menggunakan Kris pada kegiatan kemarin. Dan selain mencatat transaksi digital, kegiatan ini juga berhasil menambah penggunaan baru Kris di Gorontalo. Berdasarkan data panitia, terdapat sekitar 1.600 pengguna baru Kris selama melaksanakan bahagia Kris Fest. Sahabat budaya, terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: 带让给他。
1: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Oke, sahabat budaya, Mu'tabar Mengudula'a untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebagai informasi, azan zuhur hari ini nantinya akan dikumandangkan pada jam 11:58 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang buat sahabat budaya Mu'tabar Mengudula'a yang baru saja bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sekali lagi diingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat, azan zuhur itu nantinya akan dikumandangkan di jam 11:58 waktu Indonesia Tengah.

saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradaban yang begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketidakpedulian kita.

Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengadula'a, kaum muslimin dan muslimat. Kini saatnya azan zuhur untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu,

0: menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk hari ini Ketara bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.

suka Anda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Makan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Virus Papua harus berhenti. Satu lagu dari Papua hadir di siang hari ini lewat Pesona Nusantara, sahabat budaya. Kita di Pesona Nusantara itu sampai jam 2 ya. Oke. Dan tentunya juga ada info beragam budaya Nusantara tentunya yang akan saya bagikan ke ruang dengar sahabat budaya. Dan bicara soal ragam budaya, nah biasanya kalau siang-siang begini itu kalau masuk dulu gitu ya, saya dulu kalau siang-siang begini udah pada janjian gitu ya, jam 2 jangan lupa kita mau bermain di belakang masjid, bermain kasti. Ya, sahabat budaya. Pokoknya saya akan cerita, berbagi informasi seputar permainan tradisional gitu. Karena di memang di Indonesia gitu banyak sekali sahabat budaya, dan sangat sayang sekali apabila tidak, sebenarnya itu tidak dilestarikan gitu, karena kalau sekarang itu orang pada main HP mulu. Jadi kangen-kangen gitu ya sahabat budaya kadang. Dan permainan tradisional yang ada di Indonesia itu sangat menyenangkan. Bikin senang sekali. Mungkin yang lahir di tahun di bawah tahun 90-an ya, itu pasti mengalami hal yang sama gitu sahabat budaya, permainan-permainan tradisional gitu. Dan memang selain juga menyenangkan, pokoknya bikin kita lupa waktu gitu kan sahabat budaya. Dan hal ini tidak mengherankan sebab di Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam ras dan budaya. Dan salah satu hasil dari kebudayaan itu adalah permainan tradisional ini. Ada banyak sekali permainan tradisional karena anak-anak zaman dulu gitu lebih menyukai permainan dengan bantuan alat-alat tradisional. Dan saat ini sangat-sangat-sangat begitu-begitu sedikit anak-anak yang masih memainkan permainan tadi ya, yang permainan tradisional itu maksud saya. Dan sebagian besar dari anak-anak zaman ini sudah mengenal permainan elektronik gitu ya, yang anak-anak terlalu egois dan individu gitu sahabat budaya. Ini ada beberapa jenis permainan tradisional yang adalah di Indonesia gitu ya, macam orang bermain hompimpa gitu toh, hompimpa alayum gamre, nenek ije pakai baju gomre. Buka tangan, ada yang kalah udah apa gitu. Cuman memang saya lihat juga ada yang seperti yang saat sekarang itu ada yang ikut permainan hompimpa ini. Terus kalau yang yang menang itu ganjarannya makan mie atau makan apa gitu, pokoknya disediakan makanan gitu kan, terus baru dorang makan, yang kalah lari dulu ke belakang, terus main lagi hompimpa alayum gamre. Seru juga sih itu sahabat budaya. Nah karena ini hompimpa alayum gamre ini adalah permainan dahulu yang memang seringkali dimainkan anak-anak, dan permainan tradisional berasal dari bahasa Sangsekerta ya, yang memiliki arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain gitu. Asal hompimpa alium gambreng ini adalah dari Jawa sahabat budaya, Jawa Tengah pastinya. Dan sebelum memulai permainan biasanya anak-anak melakukan permainan ini untuk memilih siapa yang akan menjadi pemain pertama gitu. Dan caranya mudah ya, anak-anak hanya perlu menunjukkan.
1: Habis hujan kau pergi dan berlalu.
0: Oke, anak-anak hanya perlu menunjukkan telapak tangan depan atau belakang, dan siapa yang jumlahnya paling sedikit di antara mayoritas maka ialah yang kalah dan harus mengawali permainan gitu. Terus ada DP nama juga, batu kertas gunting. Nah ini juga seru sahabat budaya. Jadi permainan tangan ini juga memerlukan segala jenis alat peraga ya, dan dapat dimainkan di mana saja gitu. Di dalam atau di luar ruangan juga oke. Batu kertas gunting ini melibatkan dua pemain sekaligus. Jadi para pemainnya secara bersamaan membentuk salah satu dari tiga bentuk, yaitu batu kertas gunting, dan pemenangnya diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi aturannya adalah gunting batu menghancurkan kertas gitu. Nah, gunting memotong kertas, kertas menutupi batu, dan gunting kalah dengan batu gitu. Nah, tentu saja ada juga kemungkinan seri ya, jika kedua pemain membentuk bentuk yang sama. Nah, asal permainan ini adalah dari daerah Jawa Barat. Ada juga gasing. Nah, ini biasa mas-mas jual juga ya. Ada sih, sekarang juga masih ada, cuman masih sudah jarang gitu anak-anak main gitu. Anak saya terakhir main itu pada SD, itu ada 4 tahun lalu. Padahal ini mainnya seru juga. Jadi permainan gasing hampir diterima di seluruh wilayah Indonesia. Jadi permainan tradisional ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki berumur 7-17 tahun. Nah, bisa dilakukan oleh individu dan tim juga. Jadi bahan dari gasing ini adalah kayu yang kemudian dibentuk sedemikian rupa, sahabat budaya, yang bagian tajam berada di bawah gitu. Mau tarik deng apa dipinama deng tali cuk begitu kon dia semua putar sendiri wes. Nah, game ini sangat kompetitif, mengadu keterampilan anak-anak dalam mengatur memutar gasingnya. Nah, gasing siapa yang masih berputar paling akhir ya di antara gasing lainnya, sahabat budaya, maka ialah pemenang dari permainan ini. Dan gasing ini adalah permainan yang berasal dari Jawa Tengah.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

dekat deng mama, dari Mary Gaspers, dari Ambon nih sahabat budaya. Torang bikin asik aja nih siang ini sahabat budaya, di luar DP panas sol 5 DP matahari. Kalau kemarin ada 7, hari ini sol ya agak-agak menurun ya. Semangat untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Kita orang masih di informasi seputar permainan tradisional ya. Biasa kalau jam begini rupa Tata Amada bilang tadi, kita orang sudah janjian mau bermain kasti. Toh kalau semasa-masa setengah dua begitu. Jadi kan suaga babas sombar. Kalau dulu itu kan memang banyak sekali pohon di kat rumah. Jadi kita orang janjian mau main kasti. Kalau bukan mau main tawan, sahabat budaya. Kalau sudah pe waktu maso-maso maghrib, abis maghrib apa? Nah itu sobar main, dorang bilang bar main apa dulu masako. Masako itu apa dulu DP? Apa ya? Ah lupa kalau DP bahasa Indonesia itu kalau masako itu apa? Oke, kita orang ke permainan selanjutnya sahabat budaya. Ini kalau permainan selanjutnya ada DP nama permainan congklak. Nah kalau congklak sendiri ini adalah sejenis permainan papan tradisional Indonesia. Jadi papan yang terbuat dari kayu gitu ya, dan biasanya diberi 10 sampai 18 lubang pada DP atas dengan 2 lubang gitu, satu di setiap ujungnya, dan desainnya bervariasi pastinya. Mulai dari kayu yang sederhana tanpa hiasan hingga papan berbentuk perahu dan terukir indah. Nah, dibutuhkan 2 pemain untuk bermain congklak. Jadi masing-masing itu membawa sekitar 40 cangkang kecil atau mengumpulkan satu batu kecil gitu. Jadi setiap pemain akan menempatkan di 7 cangkang di setiap lubang di sisinya dan satu lubang besar di ujung papan congklak ini. Ada juga permainan tradisional engrang. Nah, engrang atau engkrak ya, pasti tidak asing bagi kita yang ya kelahiran di bawah tahun 90 gitu. Jadi engrang adalah pijakan yang melekat pada tiang gitu untuk memungkinkan anak-anak berjalan nyaman dan bergerak. Jadi permainan tradisional ini biasanya tampil selama acara yang diadakan secara nasional gitu ya. Kadang pas hari kemerdekaan gitu. Seru kalau pakai ini sahabat budaya. Sama-sama begitu, baru sama-sama walau mau jatuh, seru. Jadi anak-anak akan berlomba menggunakan engrang mereka dari titik awal sampai ke garis finish. Nah kadang-kadang hambatan yang ditambahkan ke perlombaan gitu dan mengharuskan si anak-anak ini untuk melompati hambatan yang berbentuk batu atau benda atau apapun gitulah untuk bisa menghalangi engrang mereka ya. Dan permainan tradisional ini sangat bagus karena mengajarkan anak-anak untuk bekerja keras, untuk apa namanya ketekunan dan sportifnya. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini engrang adalah permata langka yang ditemukan hari ini karena banyak anak-anak sudah beralih ke permainan yang lebih modern gitu ya. Asal permainan ini adanya dari Jawa Tengah, sahabat budaya. Nah, ini nih juga ada lompat tali atau loncat tali. So paling sama penjago-jago ini. Apalagi kalau sudah di kepala. Nah, Indonesia pastinya banyak sekali masyarakat yang masih memiliki budaya Melayu. Dan permainan tradisional satu ini, sahabat budaya, yang dinamakan lompat tali bebas gitu ya. Dan berasal dari daerah Melayu sebenarnya, atau Sumatera sana gitu. Jadi inti dari permainan ini adalah untuk melompat karet ya yang disambung menjadi satu tali gitu. Nah dulu kita orang tidak boleh modapali ya, kalau ada goro yang tak taruh sudah ambil lagi, kumpul lagi sampai jaga bili satu-satu pak. Kalau dulu itu biasa ya, uang dulu masih 250 sudah dapat satu ikat tuh, baru semua baking DP tali. Sedangkan DP mama-mama baku iko bermain. Dan ini memang Masya Allah sekali permainan. Cuma so jarang ya, anak-anak so beralih pada HP. Iya sahabat budaya, penamaan game ini terkait dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan pemain itu sendiri, terutama pada lompatan terakhir. Nah dalam lompatan yang terakhir, tali yang direntangkan oleh tangan si pembawa tali itu akan terangkat tinggi dan ke udara, hampir mirip dengan apa yang dilakukan
oleh para pejuang ketika ia mengucapkan kata bebas atau merdeka.

Ya, masih banyak lagi sahabat budaya permainan-permainan tradisional yang akan Tetra Mama bagikan, tapi sebentar kita orang kayaknya harus dengar ini lagu yang satu deh. Ada Mama Pung Piara, Dodi Latuhari.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia

0: bukan? Glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: FM 95,1 MHz.

0: Iya, sahabat budaya tidak terasa di studio sejam 1 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Ama masih ada punya informasi seputar permainan tradisional yang lain ya, seperti ular naga panjang. Jadi kalau ular naga panjang ini adalah permainan dari Jawa Tengah, sahabat budaya, yang melibatkan banyak pemain sesuai dengan namanya gitu ya, yang ular panjang gitu. Jadi setidaknya minimal ada 6 pemain lah ya, yang kemudian dibagi 2, yang ini tim yang membuat barisan ular naga dan keduanya adalah penjaganya gitu. Dan penjaga ini terdiri dari 2 orang yang mengeratkan gitu, mengeratkan kedua tangannya untuk kemudian menjadi sebuah terowongan yang dilewati oleh tim ular naga ini. Nah, siapa yang ketangkap? Nah, dialah yang kalah gitu. Oke, terus apalagi ya, banyak sih, ada petak umpet. Nah, kalau petak umpet sih ya, permainan dari Betawi itu dikenal sahabat budaya, dikenal luas gitu, dan apa ya, dapat dengan mudah dimainkan oleh sekelompok anak. Jadi aturannya sederhana, seorang anak yang kalah harus menutup mata gitu, terus apa ya, menghitung ke angka yang telah ditentukan. Nah, sementara pemain lain itu bersembunyi. Jadi ketika penghitungan selesai, nah anak ini harus pergi mencari anak-anak lain gitu. Masih ada pastinya. Kalau ini saya masih sering lihat ke anak saya sih ya, jadi masih ada kalau petak umpet. Untuk dorang bilang itu DP tawan, DP kasti itu so jarang. Tarik tambang apalagi. Tarik tambang adanya cuma pas kalau Agustusan, sahabat budaya ya. Pesawat kertas adalah untuk mainnya anak-anak yang dari 1 tahun sampai 4 tahun gitu. Oke, saya cukupkan untuk informasi seputar permainan tradisional sahabat budaya di Pesona Nusantara untuk siang hari ini. Nantinya seperti biasa jam 2 kita akan bersama program 4 Jakarta. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.
1: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, wayang beber berasal dari Pacitan, Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu bentuk wayang tertua di Indonesia. Pertunjukannya menggunakan gulungan gambar yang dibentangkan secara bertahap. Anyaman ketak berkembang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kerajinan ini dibuat dari tanaman ketak yang tumbuh liar di kawasan hutan. Proses pembuatannya dilakukan secara manual dengan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Gasing Belitung merupakan permainan tradisional yang berkembang di Kepulauan Bangka, Belitung. Permainan ini mengandalkan keterampilan memutar gasing agar dapat berputar selama mungkin. Rumah Limas merupakan rumah adat khas Sumatera Selatan yang berkembang di Palembang. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan atap menyerupai limas. Bagian lantainya dibuat bertingkat sesuai dengan aturan, adat, dan fungsi sosial. Kacaping merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Bentuknya menyerupai perahu kecil dengan dua senar utama. Instrumen ini biasa dimainkan untuk mengiringi syair lagu daerah maupun pertunjukan seni tradisional. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Bencangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika ya. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa ya, selamat yang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30. Kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Yang ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Iya, benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan
3: Wahyu. Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
2: Iya.
3: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya.
3: Ya, kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekstensi begitu kan dari generasi.
2: Generasi benar.
3: Nah syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai menekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Iya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya, ya. Yang kedua itu ada pembimbing.

0: Bali dan plus satu Subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, gitu yeah. kan. Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Gitu.
1: Oh, yeah.
0: Nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, gitu. benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada empat dari pemerintah ya. Ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event VKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan dari event.
0: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup,
0: ditutup mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan? Dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Bli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Dekat-dekat Panah itu?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Gitu? Ya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini. Itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya, Bli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantap ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nopa,
2: iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-0.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional.

0: Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
1: Masih menunggu penelpon.
0: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
0: Salam budaya Nusantara.
2: Ini Ciguria.
0: Oke, Ciguria,
2: halo,
0: silakan.
2: Halo, di sana Denpasar ada beli ketul.
1: Selamat siang.
2: Rajeng siang.
1: Rajeng siang mewali.
2: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
1: Kadek
2: Bapak. Kadek. Aduh lupa sekali kade.
0: Orang di pasar panggilnya ketut semua.
2: Nanti marah di kade. Wahyu Dita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengarnya kasih singkat-singkat saja aja pertanyaannya buat kade.
0: Ya langsung beli ke pertanyaannya Cigu ya.
2: Pertanyaannya gini, beli kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak. Beli kade juga beli ketut.
1: Terima kasih.
2: Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
0: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
1: Masih menunggu, silakan beli Kade dijawab dulu.
3: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
0: Okay.
3: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan selukat di Pengusikan itu.
3: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
1: tradisi Bali.
3: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
3: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
0: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
1: Di Denpasar masih.
0: Denpasar ya.
1: Iya.
0: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Pak.
0: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
4: Kabarnya ini di Payangan Gianyar, ini dingin gitu loh.

0: karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
1: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
0: Silakan Ibu Jerman.
1: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jerno ini dia ya mewakili ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
0: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
1: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh, mau napa kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
3: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
1: Iya. Kenapa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi tidak bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah. Oke deh.
1: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh dari Gianyar. Ya, pokoknya gitulah apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emos,
0: iya.
1: Dan narasumbernya juga.
0: Terima kasih.
1: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
0: Iya.
1: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya. Kesenian Bali gitu loh.
0: Terima kasih Ibu Jerman.
1: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
0: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
0: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
0: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
0: Bu Jerman.
2: Jauh ya orang luar negeri
0: kita
2: ya.
0: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan.
0: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Beli ketut emos. Sama Mas Narasumber.
0: Kok Mas?
4: Ini kan ada masa sekarang gendang yoga.
0: Gendang yoga, ya.
4: Selamat kenal Mak Nopa.
2: Iya, selamat kenal.
4: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
0: Gini ini.
4: Ya, saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
2: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana, Mas?
0: Gumyang yoga, gini radionya agak di
2: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
4: Iya, sudah.
0: Sudah.
4: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar mah bicaranya. Iya, itu aja.
0: Terima kasih.
4: Memang udah cukup. Itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
0: Terima kasih Gumyang Yoga ya. Ya.
4: Dari kampung saya di Bangli, pemonangan pinter sekali itu.
0: Iya.
4: Sering lomba di Art Center.
0: Gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
4: Iya, narasumber juga.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya. Oke, yuk.
4: Terima kasih banyak, Mama.
2: Yuk. Beli, dijawab dulu barangkali ya.
0: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
0: tanya yang Bu Jerman gitu ya. Yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
0: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
0: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran
0: Sebagai uang perawatan
3: Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
0: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
0: Sosial
3: seperti itu ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
2: Beli ketut.
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah, beli ketut.
2: Iya, silakan Ayu.
5: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya, buat beli kadet.
0: Silakan.
5: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayu di
2: Maluku.
0: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silahkan.
3: Baik.
0: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
0: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, okay. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
0: memang
3: ini.
0: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya beleganjur
0: dan barong,
3: yang barong itu dan Harda Chandra itu.
0: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
0: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
0: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi. Contoh, seni itu berkaitan dengan prana, seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu, atau gerak-gerak suci. Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu. Dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni. Lewat seni. Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya, gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana, bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu. Benar. Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara ya, atau upakara, atau satyam siwam
0: sundaram.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
0: Seni, benar.
3: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
0: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra, harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
0: dan wirasa,
3: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
0: mengekspresikan,
3: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam, seni.
2: Begitu.
3: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
0: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli.
0: Benar.
2: Karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
2: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
0: terima
2: semuanya.
0: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore dan selamat sore. Dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Sahabat budaya, kacaping merupakan alat musik petik tradisional masyarakat Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan. Bentuknya menyerupai perahu kecil dengan dua senar utama. Instrumen ini biasa dimainkan untuk mengiringi syair, lagu daerah maupun pertunjukan seni tradisional. Tenun geringsing berasal dari desa Tenganan Bali yang dikenal sebagai permukiman masyarakat Bali Aga. Kain ini dibuat menggunakan teknik dobel ikat yang sangat langka di dunia. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Bola Soba merupakan rumah adat Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan arsitektur khas Bugis. Dahulu, Bola Soba digunakan sebagai tempat tinggal pejabat kerajaan dan pelaksanaan kegiatan penting. Hiasan ukiran pada bangunan yang memperlihatkan nilai seni dan filosofi budaya Bugis. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang

langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta? Demi Allah, tidak, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu lalu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

itu dan pantai indah lainnya, pasir hitam lebar kom panjang sampai depe oma le panjang. Di sana ada yang bawa bakar ikan, pokoknya ada sadap bam nyamnya kuning pedabu iris.

Pasiar Kapeta, ya sahabat budaya. Oke, masih terus dengan Tata Rama di sini, sahabat budaya. Insya Allah sampai jam 6 nanti. Dan kita saat ini ada di Jejak Nusantara. Untuk Jejak Nusantara kali ini, sahabat budaya, iya, saya akan berbagi informasi seputar tradisi musyawarah Nusantara, ya. Jadi warisan leluhur yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Artinya, sahabat budaya, ini mengulas sejarah tradisi musyawarah di Nusantara yang telah hidup sejak masa kerajaan dan masyarakat adat. Jadi ketika berbicara tentang demokrasi, banyak orang ya yang langsung mengaitkannya dengan pemilu, parlemen, partai politik atau sistem pemerintahan modern. Nah, padahal jauh sebelum konsep demokrasi dikenal secara luas di Indonesia, masyarakat Nusantara itu telah memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang mengedepankan dialog kebersamaan dan kesepakatan bersama. Jadi tradisi tersebut dikenal sebagai musyawarah. Jadi musyawarah bukan sekedar kebiasaan berkumpul untuk berdiskusi ya, ia merupakan juga bagian dari budaya yang telah mengakar kuat sahabat budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dari desa-desa adat di pedalaman hingga kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Dan musyawarah menjadi cara utama untuk menyelesaikan persoalan dan menentukan arah kehidupan bersama. Dan sahabat budaya, sejak masa lampau masyarakat Nusantara itu hidup dengan komunitas yang sangat bergantung pada kerjasama gitu ya. Jadi kegiatan seperti bertani, mengelola irigasi, membangun rumah, menjaga keamanan kampung, menyelenggarakan upacara adat. Jadi membutuhkan keterlibatan banyak orang di sini, sahabat budaya. Nah, agar berbagai kepentingan dapat berjalan selaras, masyarakat mengembangkan kebiasaan berkumpul itu untuk membahas persoalan bersama. Jadi dalam forum tersebut setiap anggota pastinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan tujuan utamanya bukan mencari pemenang atau pihak yang kalah, melainkan menemukan juga keputusan terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan tradisi musyawarah tidak hanya ditemukan dalam masyarakat desa, sahabat budaya. Banyak kerajaan di Nusantara juga mengenal praktik serupa. Meskipun raja memiliki kekuasaan yang besar, berbagai keputusan penting seringkali melibatkan pertimbangan para penasihatnya, para pemuka agamanya, tokoh masyarakat, dan pejabat kerajaan. Dan dalam sejumlah kerajaan, keputusan mengenai hubungan diplomatik, perdagangan, pembagian wilayah, penyelesaian sengketa, pelaksanaan adat itu kerap dibahas melalui pertemuan khusus yang melibatkan berbagai pihak. Dan hal ini, sahabat budaya, menunjukkan bahwa budaya berdialog itu telah menjadi bagian dari sistem sosial dan politik Nusantara sejak lama.

itu dang pantai indah lainnya, pasir hitam lebar kom panjang sampai depe oma le panjang. Di sana ada yang bawa bakar ikan, pokoknya ada sadap bam nyam nyam kuni pindah berabu iris.

0: Iya. Sahabat budaya masih dengan Tata Rahma di sore hari ini. Ya, sebelum kita masuk untuk dangdut, nah, sahabat budaya, kenapa musyawarah itu bertahan lama? Jadi ya, karena memang tidak semua tradisi mampu bertahan selama berabad-abad, musyawarah tetap hidup karena memiliki manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat. Melalui musyawarah itu pastinya konflik dapat diminimalkan, terus hubungan sosial tetap terjaga, keputusan lebih mudah diterima, masyarakat merasa dilibatkan, dan persatuan komunitas dapat dipertahankan, sahabat budaya. Dan musyawarah itu memiliki hubungan erat dengan budaya gotong royong juga. Jadi keduanya lahir dari pandangan hidup yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Jadi perbedaan suku, bahasa, adat, dan budaya itu berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan. Dan dalam kondisi seperti ini, tradisi musyawarah itu memiliki peran yang sangat penting, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, sejarah musyawarah Nusantara itu membuktikan bahwa budaya berdialog dan mencari kesepakatan bersama telah hidup dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya negara modern. Nah, dari desa-desa adat hingga forum kebangsaan, musyawarah itu menjadi sarana untuk menjaga persatuan, menyelesaikan konflik, dan membangun kehidupan bersama yang harmonis. Dan warisan ini bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga pedoman yang tetap relevan di masa kini, sahabat budaya. Dan karena itulah musyawarah layak dipandang sebagai salah satu warisan terbaik yang ditinggalkan leluhur Nusantara bagi generasi Indonesia masa kini dan masa depan. Sahabat budaya, mencukupkan untuk jejak Nusantara di sore hari ini. Kita akan masuk untuk Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya. Ya, kita orang masih Deng Tata Rahma ini ya, sahabat budaya ya. Oke, kita sampai di jam 6 dan saat ini kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan silakan untuk sahabat budaya yang mau gabung untuk saat ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk dangdut di saat ini, sahabat budaya bisa pilih lagu yang sudah saya pilihkan untuk sahabat budaya. Itu ada Elvi Sukaisi dengan Bosan Mengalah, ada Sylvia Malida dengan Kurindu Ayah, terus ada Sandrina Pacar Selingan, Pacar Selinan ya, terus ada Vildan Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti, ada Malagata Jenenge Tresno, ada Rere Reina dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Oke, silakan di 08 1143 04 0 40 untuk via telepon sama via WA, sama 08 2259 968 2666 untuk via teleponnya aja ya. Oke, kita ke line telepon, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut
0: adalah kita. Iya, dengan mana ini?
1: Dengan Oma Afni.
0: Oh, Oma Afni. Halo, Oma Afni sayang.
1: Halo juga, sayang.
0: Oke, silakan Oma Afni, mau lagu yang mana?
1: Dengan Malagata.
0: Malagata. Oke, silakan Oma Afni.
1: Oke, terima kasih Kak Ama, saya sosial sama keluarga.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Afni, sahabat budaya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri, lagunya yang mana?
2: Sudan.
0: Feel done. Oke.
2: Oke, terima kasih banyak. Pertama,
0: iya.
2: Selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, line 2, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dandut adalah kita,
0: Dangdut adalah kita. Oke sayang, silakan.
1: Dari hati, Ibu Ladu.
0: Iya sayang.
1: Lagu apa?
0: Lagunya mana ya tadi? Bentar. Oke, ini tuh kan sayang apa nih? Sayang sampai akhir nanti.
1: Sayang yang itu dong, ya, yang sayang.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum, Tata Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di belakangnya Wati, 811 sama 822 yang ingin mau WA juga, silakan di 811. Ya, assalamualaikum. Halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum sayang cinta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sayang, silakan Ibu Nelly.
2: Ikutan di dua lagu itu, no?
0: Oke sayang, oke no.
2: Oke, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama Cisapi, semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Makasih, no.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, torang mulai lagi, gas lagi sayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pak Udin.
2: Dangdut
1: adalah kita. Pak Udin.
2: Iya, dari Fadil Ibu.
1: Oke, Pak Udin, jenenge Tresno. Baru ada bosan mengalah, kurindu ayah, jadi aku sebentar saja.
2: Itu yang kedua itu apa Tatarama?
1: Bosan mengalah.
2: Yang itu dulu.
1: Niko.
2: Oke. Yang kedua itu Tatarama.
1: Iya, bosan mengalah. Jadi ini Pak Udin lagi bosan mengalah. Oh, tidak apa-apa.
2: Yang itu noh.
1: Oke, siap noh. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Udin, sahabat budaya 811 sama 822, silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, silakan Bung Aman.
2: Lagu terakhir itu apa tuh?
1: Lagu terakhir ada Kurindu Ayah. Baru jadi aku sebentar saja. Baru semuanya ku cinta. Ada jenenge Tresno. Mau yang mana?
2: Jadi aku selamanya.
1: Jadi aku sebentar saja. Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih Bung Aman. Nah, kita untuk sore hari ini sahabat budaya dua sesi aja ya. Ini yang sesi terakhir, tapi pastinya itu ada lebih penelpon yang akan Tata Rahma terima. Jadi yang mau WA silakan kita ke 811 ya. Ke 0811-430-4040 sahabat budaya untuk yang mau WA. Ini kok WA-nya enggak bisa.

0: Iya, silakan untuk sahabat budaya yang mau gabung. Ini masih ada loh lagunya. Jadi masih ada kesempatan sahabat budaya yang mau request lagu. Jadi aku sebentar saja, terus ada Bosan Mengalah tadi sudah di request. Terus ada Jenengnya Tresno, ada Sylvia Malida dengan Kurindu Ayah. Dan Via Valen ya, dengan Semuanya Kucinta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, silakan Tanu'u sayang lagunya.
1: Oh, lagunya Sylvia Ma Jo.
0: Sylvia Ma, Kurindu Ayah. Oke.
1: Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan sahabat budaya. Ini di belakangnya Ti Tanou. Ama mau ke WA dulu kayaknya ini. Hai. Oke, ke WA dulu. Ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin ya. Dari Cikartin di Tangkobu pengen lagu Vildan. Terima kasih Tata Rama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, Cikartin. Ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Uma Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Kurindu Ayah. Terima kasih Tata Rama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih semuanya.

Oke, yang mau gabung silakan. Masih ada kesempatan, sahabat budaya. Ini masih ada 3 lagu lagi ya yang belum di request. Jadi silakan. Kalau enggak ya mencukupkan ya. Enggak ya. Kita ke lagu aja dulu dah ya, sahabat budaya. Kita ke 8 lagi. Ini Bu Oma Akram tadi Oke, kita ke lagu aja dulu. Oke, kita ke Selfie Malida dengan Kurindo Ayah.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Malah gata jenenge Tresno sahabat budaya. Sudia mengantarkan kita pada menit ke-56 lintas dari pukul 16 sore. Dan nama cukupkan untuk Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Maaf atas kurang-kurangnya ya. Oke, kita akan dengerin dulu semua Kucinta dari Via Valen.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, di studio kami saat ini sudah jam atau pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan bersama program satu untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib. Dan untuk muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Andaikan air mata. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan juga Program 4 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa waktunya ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat waktunya ditambah 7 menit. Sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan ayat 90 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan ayat 90 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya, penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Fatma DS Bilalia, Bilalia SAG dengan judul Dimensi Spiritual dan Sosial di Balik Kewajiban Zakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di saat menanti datangnya waktu maghrib, marilah sejenak kita dengarkan risalah dengan judul Dimensi Spiritual dan Sosial di Balik Kewajiban Zakat. Pendengar, zakat seringkali dipahami hanya sebagai kewajiban rutin umat Islam, sesuatu yang harus ditunaikan sekali dalam setahun ketika harta telah mencapai nisabnya. Namun jika ditelaah lebih dalam, zakat bukan sekadar kewajiban finansial atau perintah syariat. Ia adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial, cermin spiritualitas, dan sarana untuk menumbuhkan keseimbangan kehidupan antara si kaya dan si miskin. Zakat memuat pesan kemanusiaan yang sangat dalam, bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan sepenuhnya milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya. Pendengar, dalam konteks sosial, zakat memiliki fungsi yang luar biasa strategis. Ia menjadi jembatan antara kelompok yang mampu dan kelompok yang membutuhkan. Melalui zakat, jurang kesenjangan ekonomi dapat dipersempit. Rasa keadilan sosial bisa lebih terasa dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni yang lebih seimbang. Ketika seseorang menunaikan zakat, berarti ia sedang berbagi sebagian hartanya untuk menumbuhkan kehidupan orang lain. Dana zakat yang disalurkan bisa membantu fakir miskin, mendukung pendidikan anak yatim, membangun rumah ibadah, memperkuat usaha kecil, hingga menolong korban bencana. Dengan kata lain, zakat tidak hanya meringankan beban, tetapi juga membuka peluang bagi penerimanya untuk bangkit dan mandiri. Zakat menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang menolak penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi utama membersihkan dan mensucikan, membersihkan dari sifat kikir, rakus, dan cinta dunia berlebihan, serta mensucikan harta agar berkah dan bermanfaat. Zakat juga merupakan bentuk penghambaan yang tinggi. Ia mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia. Saat seseorang rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain, sesungguhnya ia sedang melepaskan ego dan menundukkan diri kepada kehendak Allah. Melalui zakat, seseorang diuji sejauh mana cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaannya terhadap harta. Harta seringkali menjadi ujian besar bagi manusia. Ia bisa menumbuhkan rasa sombong atau menjerumuskan ke dalam sifat tamak. Namun, dengan berzakat, hati menjadi lebih lapang, tenang, dan terbebas dari keterikatan duniawi. Selain itu, zakat memiliki efek spiritual yang luar biasa. Ia menguatkan rasa syukur karena menyadarkan kita bahwa segala nikmat datang dari Allah, bukan hasil usaha semata. Orang yang berzakat akan merasakan kebahagiaan batin karena telah menjadi bagian dari solusi bagi sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekah tidaklah akan mengurangi harta. Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan harta tidak diukur dari jumlahnya, melainkan dari manfaat dan ridha Allah yang di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, dalam skala lebih luas, zakat memiliki peran strategis dalam membangun umat. ketika dikelola secara profesional oleh lembaga seperti Basnas. Zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi yang menggerakkan masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian. Program-program zakat kini tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta beasiswa pendidikan. Dengan sistem yang terencana, zakat mampu menciptakan rantai kebermanfaatan yang berkelanjutan. Orang yang dahulu menerima zakat, suatu hari dapat menjadi muzaki yang menunaikan zakatnya. Inilah lingkaran keberkahan yang menjadi tujuan sejati zakat, menumbuhkan, memandirikan, dan memberdayakan umat. Pendengar yang berbahagia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat bukan sekadar angka atau nominal yang harus dikeluarkan setiap tahun. Ia adalah ibadah yang memiliki makna mendalam, memadukan nilai spiritual dan sosial dalam satu tindakan nyata. Dengan berzakat, kita membersihkan diri dari sifat tamak, meneguhkan rasa syukur, serta ikut menegakkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Menunaikan zakat berarti menanamkan benih keberkahan, bukan hanya bagi penerima yang terbantu, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Karena sejatinya, harta yang kita berikan tidak akan membuat miskin, justru membuka pintu rezeki dan ketenangan batin. Oleh karena itu, marilah kita memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menebar manfaat bagi sesama, dan membangun masyarakat yang lebih adil serta penuh kasih. Dengan zakat, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa tulus kita berbagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Fatma DS Bilalia SAG dengan judul Dimensi Spiritual dan Sosial di Balik Kewajiban Zakat. Dan sebelumnya juga pengajian Al-Quran bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Kini pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang, benderang, dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu, bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh, menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
7: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: lepas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, gamelan Jawa berasal dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, serta menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Jawa. Ensemble ini terdiri atas berbagai instrumen seperti gong, saron, kenong, bonang, dan kendang yang dimainkan secara harmonis. Setiap alat musik memiliki fungsi tersendiri dalam membentuk irama dan melodi. Gamelan digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang, tari tradisional hingga berbagai upacara adat. Alunan musiknya mencerminkan nilai keseimbangan, kebersamaan, dan keharmonisan. Hingga kini gamelan Jawa tetap dipelajari, dipentaskan, dan dilestarikan di berbagai daerah maupun mancanegara. Informasi selanjutnya, mendu merupakan seni teater rakyat yang berkembang di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, tari, dan lawakan dalam satu pementasan. Cerita yang dibawakan banyak mengangkat kisah kepahlawan, legenda, dan kehidupan masyarakat Melayu. Para pemain berinteraksi dengan penonton sehingga suasana pertunjukan terasa hidup. Selain berfungsi sebagai hiburan, mendu juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Tradisi ini terus dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu. Sekian pasien berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
2: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
1: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
2: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
1: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
0: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

95,1 FM Prompat Gorontalo, sahabat budaya Lelandalo, di waktu yang sudah menunjukkan pukul 19:10 waktu Indonesia Tengah. Pada Imu hadir untuk Nusantara Malam di hari ini dan beberapa acara yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ada hiburan, juga ada obrolan, dan juga ada apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, Ajan Isak pada hari ini akan berkumandang pada pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah.

0: ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

Anda. 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali, seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Peka terhadap sekitar, tebarkan kebaikan

0: nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda bolem, makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam baik ke Bianau kawan Wa. Sao ne sombang su dongor kawan Wa. Suabi ini kita kai tapa mendongor mengantari membahi hibur joy. Karena untuk malam hari ini bintang tamu kita lagi mendadak ada acara. Jadi ya apa boleh buat, buatlah apa yang diperbolehkan untuk malam hari ini. Yang pasti orang membahi hibur saja. Untuk sahabat budaya, untuk warga Kawanua yang lagi bersama keluarga, yang lagi nikmati rantau di Gorontalo. Nah, mungkin ada lagu-lagu yang sudah Anda rindu. Apalagi dari warga Melahasa, warga Karangetang, warga Mandolokang, warga Korokoro, kemudian warga Prodisa. Ya, malam hari ini saya akan hadirkan beberapa lagu untuk menghibur Anda agar lebih lengkap, lebih mengingat kampung halaman Anda. Saya awali ini hiburan dari Siau dulu. Ini Apeng Siau. Apeng berarti Pantai Siau bersama Sri Ropiah.

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihan. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Hibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pengalaman si Mbao, lagu-lagu yang so dihadirkan ini semoga akan menjadi hal yang baik untuk Anda ketika bersama keluarga. Pokoknya AB keren ya. Di satu lagu terakhir, nanti Tora akan jumpa lagi di pekan depan. Semoga ini akan bersama dengan teman-teman yang lain juga, dengan bintang tamu yang sudah dipersiapkan. Oke semuanya, satu lagu bersama Putri Galangan, Tempone Sing Natumbuh.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan.
3: Intan, sini, kau dulu suruh duduk.
4: Duduk sini.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: di sini. Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
5: Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: 3 tahun
3: kan ya?
5: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang, cukup 1 langkah mundur untuk 2 langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Sahabat budaya Gorontalo, apresiasi budaya lokal saat ini kembali kami sajikan untuk Anda. Musik Gambus, pencinta musik Gambus hadir untuk satu jam ke depan.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Purunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendengarkan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: mengamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Kolopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita,
0: dan
1: di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia
1: 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP polisi mengatakan
0: sebagaimana keterangan para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar

ada kejadian menyayat hati. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Sahabat budaya Lohulendalo, kami mohon maaf ya, ini agak keliru sedikit. Dimana jam ini sebenarnya adalah apresiasi budaya lokal ya, musik gambus. Dan Oke, mohon maaf sekali lagi, kita agak keliru untuk hari ini. Musik gambus sudah lebih dulu. Sebenarnya kita hadir dengan sandiwara radio dulu, kemudian juga ada musik dan informasi. Tapi apa yang kami sajikan untuk Anda, insya Allah tetap tidak mengganggu konsentrasi Anda juga dalam untuk Anda yang lagi menikmati aktivitas. Kami hadirkan setelah ini sandiwara radio, kemudian ada sajian hiburan untuk Anda. Pastikan bersama kami.
1: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
9: Hai, saya bangun! Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat!

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, gini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda, Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya,
1: Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
2: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
3: Adi ngeleng.
2: Dalam.
3: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
2: Nana, Mbok.
1: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak, kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya, Mas? Duduknya di sana ya, Mas?
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Sahabat budaya Lohulandalo Nusantara Musik Malam akan kami hadirkan satu lagu terakhir dari Gorontalo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga menjadikan sesuatu yang lebih menarik, lebih terinspirasi, dan lebih menjadi motivasi apa yang kami hadirkan untuk Anda, baik hiburan maupun informasi-informasi dan juga obrolan untuk suara budaya Nusantara. Kita akan hadirkan satu lagu terakhir dari lagu Gorontalo bersama Fona Dumako dengan Sambe Le'e.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, lalu lendalau dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyerahan kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Mongo Dula, Mongo Utato, Mongo Tilo, Mongo Tiamo. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami menyapa semuanya di pagi ini. Saya Tita Tu Indah akan hadir ke ruang dengar Anda Nusantara pagi sampai dengan siang nanti. Selanjutnya kita akan dengarkan religi pagi dan warta pagi dari Pro 1 Gorontalo.
2: Fatarat wa idzal kawakib tatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro1 Radio Gorontalo. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI.net. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah, tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Rabu 22 Juli 2026, di mana untuk subuh pada pukul 4:30, terbit pukul 5:47, duha pukul 6:15, zuhur pukul 11:58, asar pukul 15:21, maghrib pukul 18:02, dan isya pukul 19:15 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah membangunkan kita dari tidurnya dan memberi kesempatan kita kembali bertemu di pagi ini. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, dan insyaallah syafaatnya akan sampai ke kita di pagi ini yang sementara mendengarkan Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4. Sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo, dan seluruh pendengar Pro 1 muslimin dan muslimah. Untuk hari Rabu ini kita akan bersama dalam topik Al-Quran dan Tajwid. Ke depan nanti topik ini akan diberikan kesempatan untuk Anda bertanya, dan akan kami hadirkan juga narasumber Bapak Dr. Haji Husni Idrus, LC-MSI, CDAI. Sama, selamat pagi. Assalamualaikum, Ustadz Husni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah sehat walafiat, Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz, kita didoakan terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan-pertanyaan.
1: Baik, mari sama-sama kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga religi pagi hari ini sebagai pembuka kehidupan kita setelah telah subuh menjadi sebuah keberkahan buat kita semua, dan menjadi sebab kita diberikan oleh Allah tambahan ilmu pengetahuan, dan menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa rawabura wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina, alimna minhuma jahilna. Rasukna tilawatahu ana al-layli atrafan nahar. Waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Iya, dan kita sudah bisa menerima penelpon atau juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp maupun di channel YouTube RRI Gorontalo tentang Al-Quran dan Tajwid. Ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini tidak keluar dari topik yang sudah dihadirkan setiap hari Rabu. Setiap hari sudah ada topiknya. Pak Nurdin, sudah ada telepon? Belum ada? Oke, di WA so ada mungkin ya sobat bunyi. Sambil menunggu yang ada di WhatsApp, saya menyapa dulu yang ada di telepon. Halo. Penelpon, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kasih kacili dulu radio kontrolnya, Bapak, supaya tidak feedback. Masih feedback, Pak? Kalau masih feedback akan kami skip dulu. Soalnya tidak nyaman interaksi antara saya dan Bapak, sangat mengganggu ini.
2: Iya.
0: Oh, so ada. Oke.
2: Iya, hanya mau tanya itu jadwal.
0: Dari siapa ini, Pak?
2: Dibukan, Bu.
0: Dari siapa?
2: Dari Ismail Pulubala.
0: Pak Ismail di Pulubala, mau tanya apa, Pak? Silakan.
2: Mau tanya itu jadwal salat.
0: Jadwal sholat.
2: Iya.
0: Oke, baik, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal sholat itu sebelum religi pagi itu terbaca oleh penyiar. Jadi mudah-mudahan bisa didengarkan, atau mungkin Bapak lagi sholat subuh, jadi mungkin tidak sempat didengarkan. Baik, kita ke penelpon berikut yang ingin bergabung, silakan di 0821 9664 8664. Penelpon, halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Rahmin Lajak di Mola Mara.
0: Oh, tim Mama Mini. Silakan, Mama Mini.
3: Ya. Dari ayat surat Al-Imran ayat 109. Walillahi ma samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Apa yang terkandung di dalam surat itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi atau dijawab dulu Ustaz?
1: Satu penelpon lagi.
0: Ya baik, kami diberi kesempatan untuk menerima penelpon satu lagi. Jadi setelah Mama Mini dari Pulu Bala, kita beri kesempatan. Silakan. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Afni, ya. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Ya.
4: Kalau dibaca hari Jumat atau malam Jumat akan menghilangkan fitnah dajjal, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi Ustaz dari Ibu Rahmin Rajak, Mama Mini. Kandungan surah Ali Imran ayat 109. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, di surat Ali Imran ya, 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kalau diterjemahkan, dan sesungguhnya milik Allah segala yang apa yang ada di langit dan di bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala sesuatu itu akan kembali. Makna ayat ini, ada dua makna yang mengikat dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah menyampaikan bahwa Allah menyampaikan hak kepemilikan. Bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Termasuk manusia itu sendiri. Ya, termasuk manusia itu sendiri. Ya, manusia hanya diberikan titipan untuk memanfaatkan, bukan hak untuk memiliki. Karena yang memiliki itu billah walillahi ma fis sama, tanpa terkecuali apa saja ya. Kalipun misalnya kata ma di sini walillahi ma itu dia hanya benda mati. Tapi karena benda mati itu dimanfaatkan oleh manusia, maka manusia pun itu adalah milik Allah. Makna yang kedua adalah wa ilallahi turja'ul umur. Maknanya adalah apapun urusan kita ya sebagai sosok yang diberi wewenang untuk mengurusi alam ini, ya mau status kaya, mau status miskin atau status apa saja, wa ilallahi turja'ul umur. Semua itu urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menentukan. Ya, di tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk memohon dan meminta. Maka makna kedua dari ayat ini adalah ya mengembalikan segala urusan kepada Allah karena sesungguhnya dia memiliki segala sesuatu.
0: Ya.
1: Itu makna umum daripada surat Ali Imran yang ditanyakan. Kemudian yang kedua.
0: Ada Nenek Afni, surah Al-Kahfi, ketika dibaca di malam ya. Jumat atau hari Jumat bisa menghilangkan fitnah dajjal.
1: Oh iya, surat Al-Kahfi itu salah satu surat yang memiliki keutamaan ya, memiliki keutamaan yang tidak hanya satu keutamaan. Tapi sekian banyak keutamaan bagi orang-orang yang membacanya saja. Bagi orang-orang yang membacanya saja.
0: Dapatkan cahaya.
1: Di antara keutamaan itu adalah. Halo?
0: Ya.
1: Lanjut. Dapat dengar Ibu Indah?
0: Dapat dengar.
1: Ya. Di beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Hadis dari Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda, man hafidha asyara ayati min awali suratil kahfi, usima minad dajjal. Ya, Hadis ini diterjemahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal atau terlindung dari dari fitnah dajjal. Itu salah satu hadis yang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tapi kemudian ketika dia melakukan kerusakan, yang terkecualikan adalah orang yang menghafal asyara min awalil ayat min awalil surah, 10 ayat pertama dari dajjal, dari surat Al-Kahfi. Ayat yang hadis yang kedua juga ada, ya man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati uqiya min fitnati apa adaa Allahu lahu nuran bainal jum'atain atau adaa Allahu lahu nuran yaumal qiyamah. Yang membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan bukan hanya 10 ayat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya penjaga antara Jumat ini dengan Jumat besoknya, berikutnya. Atau adaa Allahu lahu nuran yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya khusus dia ketika dibangkitkan di hari kiamat. Saya kira dua hadis itu sebagai jamin baca surat Al-Kahfi.
0: Kita terima lagi penelpon di 0821 9664 8664. Mohon kerjasamanya untuk Anda penelpon, kalau sudah terterima radio kontrolnya dikecilkan, lebih bagus dimatikan dan bisa mendengarkan di speaker telepon Anda, itu lebih maksimal ya, supaya tidak ada feedback. Feedback itu bunyi-bunyi. Oke, sudah ada Pak Nurdin? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
2: Dari Pak Yusni Ben dari Tulabolo, Jawa Timur.
0: Oh iya, silakan Pak Yusni dari Tulabolo.
2: Pertanyaan saya.
0: Iya.
2: Itu setelah mau ngaji, diakhiri dengan sadaqallahul azim dan sadaqallahal azim. Mana yang mulai dipakai, sadaqallahul azim atau sadaqallahul aliyul azim? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulabolo, dari Suwawa ya, Tulabolo di Suwawa Bone Bolango. Satu penelpon lagi setelah Bapak yang dari Suwawa tadi, silakan yang ingin menggunakan layanan telepon kami dan yang ingin menggunakan layanan WhatsApp kami sudah bisa dikirimkan chatnya dari sekarang. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Pak Muiz ya. Silakan Pak Muiz. Kasih keras kamari suara li Pak Muiz.
5: Halo.
0: Oke.
5: Apalah, apakah kelebihan surat Yasin, Pak, setiap ada kejadian maupun dalam kondisi sakaratul maut, bangun urung, sudah orang yang meninggal, tetap dibacakan surat Yasin. Nah, kira-kira apa kandungan daripada surat Yasin ini menjadi satu mujizat yang selalu
0: dibicarakan
5: oleh masyarakat kita Gorontalo.
0: Baik Pak Muiz, okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai bagus pertanyaannya Pak Muiz ya, tidak ada prolog lagi, langsung di pertanyaan. Ya, mudah-mudahan di topik-topik lain juga seperti itu Pak Muiz ya. Terima kasih banyak kerjasamanya. Pak Ustadz, silakan dijawab. Ucapan sadaqallahul azim dan sadaqallahul aliyul azim.
1: Ya, dalam Al-Qur'an surat Ali Imran juz 4 disebutkan kalimatnya qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, yang benar adalah sadaqallahul azim atau boleh juga sadaqallahul aliyul azim. Ya.
6: di kalimat pertama sadaqallahu ladzim itu yang rata-rata di mana-mana sebut ya, diucapkan dengan kalimat yang benar sadaqallahu ladzim. Ya, belakangan di tahun 90-an kita dengar ya ditambah dengan al-aliyul azim. Sadaqallahul aliyul azim. Apakah boleh ada tambahan itu? Boleh, tapi harus diterjemahkan dengan benar. Maha benar Allah itu sadaqallah. Al-aliyu itu sifat Allah yang maha tinggi, al-azim maha agung.
0: Maha agung.
6: Sehingga tidak ada yang salah artinya. Sadaqallahul azim maha benar Allah. Ya, maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung atas atas segala firman-Nya. Itu terjemahan yang benar. Ada yang kemudian memalingkan makna ini ke makna akidah mereka. Misalnya di kelompok Syiah, Islam Syiah itu ada yang mengatakan, ada yang mengucapkan sadaqallahul aliyul azim, tapi bukan Allah yang maha tinggi. Kata aliyu itu malah diterjemahkan oleh mereka diyakini sebagai Sayyidina Ali. Ini hati-hati. Ya, sehingga harus dijaga akidahnya. Kalau al-aliyu dibilang Sayyidina Ali, maka maknanya rusak. Karena Ali itu bukan Tuhan dan dia tidak ada firman, dia tidak ada ayat. Hanya karena memenangkan kelompoknya bahwa Ali ini adalah lebih dari Sayyidina Umar, Utsman dan seterusnya, bahkan ada yang ortodok yang mengangkat Sayyidina Ali seperti Tuhan, sehingga kata al-aliyu itu ditambahkan tapi diyakini kepada ya diyakini sebagai Sayyidina Ali. Ini yang tidak benar. Yang benar adalah sadaqallahul azim atau sadaqallahul aliyul maha tinggi, al-azim maha agung. Yang salah satu sadaqallahal azim. Nah, itu tidak boleh. Bukan sadaqallaha atau bukan sadaqallahi ya atau bukan sadaqallaho. Nah, tidak boleh. Yang benar adalah sadaqallahul azim atau hul aliyul azim.
0: Iya, berarti
6: yang kedua,
0: iya.
6: Yang kedua surat Yasin itu memang disebutkan, tapi hadisnya, fadilahnya surat Yasin itu banyak keutamaannya. Hanya memang dari sisi sanatnya, dari sisi sanat periwayatannya, fadilah itu ada yang sahih dan ada juga yang dilemahkan. Baik. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kalau tidak salah ingat, ya disebutkan keutamaan Yasin. Ya, hadisnya adalah iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u. Ya, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Ya, oleh para ahli tafsir dikatakan yang dimaksud pada orang meninggal itu adalah orang yang sementara hadar, orang yang sementara sakarat. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada yang lagi sakarat. Tapi ada yang memahami kedua, mautakum tidak harus sakarat, tapi mautakum ya maknanya setelah meninggal dunia. Sehingga amalan surat Yasin ini ada dua. Ada yang mengamalkan baca Yasin saat orang lagi dalam keadaan sakarat. Kemudian yang kedua, ada yang mengamalkan surat Yasin setelah dia meninggal dunia. Jadi yang paling kuat adalah membaca surat Yasin saat dalam keadaan hadar, dalam keadaan sakaratul maut. Andai hadis itu juga lemah, saya kira takhfifan ya, untuk memberikan keringanan kepada yang meninggal dunia, ya sisinya itu maqasidnya adalah ya memberikan keringanan biar pendengaran terakhir dan ucapan dia terakhir adalah kalimat Allah. Sebagaimana dia lahir dengan azan Allahu Akbar dengan dengan iqamah, dia juga diantar dengan kalimat terakhir bacaan Al-Quran. Saya kira juga tidak bermasalah. Yang lainnya juga ada hadis-hadis tentang Yasin, Qalbul Quran dan seterusnya. Tapi yang ditanyakan adalah hadis pertama.
0: Iya.
6: Lanjut.
0: Yang paling utama membimbing orang dalam menghadapi sakaratul maut itu dengan ucapan la ilaha illallah, begitu Pak Ustadz ya. Sambil ada di belakangnya orang yang membaca surah Yasin tadi. Semoga sudah didengarkan penjelasannya oleh yang bertanya dari Tulabolo. Dari siapa itu? Pak Mui Slimboto. Kita ke penelpon lagi ini satu. Setelah itu kita break dan beralih ke apa ini pertanyaan di WhatsApp. Penelpon dulu sebelum break. Penelpon 082196648664 silakan dimanfaatkan waktunya sebelum break dan kita akan beralih ke pertanyaan di live chat. Kayaknya belum ada. Kita break dulu Latif dan Pak Nurdin. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kita lanjutkan kembali di WhatsApp dan juga channel YouTube RRI Gorontalo.
7: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat? Bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali. Di hari ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Dalam hadis Nabi disunahkan baca surah Al-Mulk sebelum tidur setiap malam dan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat. Mohon penjelasan. Tadi surah Al-Kahfi itu sebagian sudah disampaikan, sudah dicerahkan. Mungkin bisa ditambah penjelasannya, setiap malam disunahkan baca surah Al-Mulk, Ustadz, keutamaannya. Tafadol.
2: Bagaimana Ibu Indah?
1: Dalam hadis Nabi disunahkan baca surah Al-Mulk sebelum tidur setiap malam dan surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat.
2: Oh ya, di apa namanya? Di surat Al-Mulk memang ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibaca sebelum tidur. Di beberapa alasan para adalah dia adalah mani'atun min adzabil qabri. Ya, mani'atun min adzabil qabri ini dia pencegah dan melindungi pembacanya, ya, melindungi pembacanya dari azab kubur. Sehingga ada yang mengamalkan membaca surat Al-Kahfi 30 ayat, ya, dibaca setiap malam dan bacanya itu adalah di sebelum tidur, itu boleh. Kemudian yang kedua adalah surat apa tadi?
1: Surah Al-Kahfi.
2: Ya, surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi tadi kita sudah jelaskan,
1: iya,
2: ya.
1: Benar.
2: Baca di malam Jumat atau di hari Jumat.
1: Ya.
2: Yaumal Jum'ah atau Lailatul Jum'ah itu disunnahkan baca surat Al-Kahfi. Fadilahnya juga banyak, ya. Ya. Fadilah di dunia dan fadilah di akhirat. Kalau fadilah di dunia, Allah menjaga dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Kalau fadilah di akhirat, dibangkitkan oleh Allah dengan cahaya Al-Kahfi.
1: Yeah, ya,
2: dibangkitkan oleh Allah cahaya Al-Kahfi. Maka sekarang tinggal diamalkan.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Amalan-amalan sebelum tidur, berwudu atau juga baca ayat kursi, ada 3 kul yang biasa kita orang baca, setelah itu diusap-usapkan ke seluruh badan kita orang. Insya Allah bisa dibangunkan seperti sekarang ini dan sedang mendengarkan Religi Pagi RRI Gorontalo setiap harinya, ya. Ini program acara yang diunggulkan setiap pagi di awal di RRI Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi. Ada penanya yang di WhatsApp, oh Pak Haji Raflin Pakaya. Seorang mengalami musibah, kalimat apa yang pantas diucapkan kepada orang tersebut? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 atau sabda Nabi dalam hadis Tirmizi 3353. Mengapa demikian Ustadz?
2: Ya, di pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua,
1: kalimat apa yang pantas dari Pak Raflin ini Ustadz, kalimat apa yang pantas diucapkan kepada orang saat mengalami musibah?
2: Oh ya, jadi kalimat kalau di surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Pak Raflin tadi. Halo?
1: Iya, ada Ustaz.
2: Ya, disebut ya wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Kalimat pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagi yang membaca itu pahalanya 3. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan pertama rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengampunan dosa serta digolongkan oleh Allah dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. faulaika humul muhtadun. Tapi kalau mengamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum apa ada bajalan-bajalan.
1: Iya. Ya, betul Ustaz, tidak apa-apa.
2: Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dibaca oleh para ulama ketika ada musibah, maka bacanya adalah Allahumma ajil.
1: Bisa diulangi lagi Ustaz?
2: Tak
1: putus-putus.
2: Ya Allah. Allahumma ajirni fi musati wa khluf li khairam minha. Bisa di bisa didengar ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Ya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala dengan musibahku ini. Wa khluf li khairam minha, dan ya, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Yaitu hadis Rasulullah SAW untuk kita yang kena musibah, bacanya itu. Jadi ada baca

0: Dicerahkan Ustadz, nanti Sota makan, baru dia bilang kalau itu hasil taruhan dari hasil taruhan entah pildun atau apa. Tafadhol Ustadz.
1: Ya, sesuatu yang tidak, yang sudah di dalam perut tidak boleh lagi dikeluarkan. Ya, ada cara bagaimana mengeluarkan, hanya beristighfar saja. Istighfar ya, beristighfar, istighfar. Tidak ada kalimat lain kecuali istighfar. Tidak boleh Ibu Indah istighfar dengan hamdalah. Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Tidak. Istighfar saja. Ya, dan kemudian tidak bisa kecuali dia masih di dalam mulut. Di dalam mulut. Ya, karena memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tidak dipaksa untuk mengeluarkannya. Hanya kita perlu istighfar bahwa ini adalah hal yang haram yang sudah masuk ke dalam, karena sumber harta itu ditentukan dengan dua hal. Bisa dikonsumsi atau tidak, pastikan dua hal. Yang pertama, sumbernya yang jelas halal, dan yang kedua, distribusinya juga harus yang halal. Bagi kita yang tidak tahu, kan kita tidak tahu. Misalnya kita makan saja di rumah makan, tidak tahu ini ayam dia sembeli pakai bismillah atau biskedo. Kita tidak tahu toh. Ya, tapi karena itu tidak, misalnya tidak ada alternatif lain atau karena yang kita suka itu, ya boleh kita makan, tapi kita yang mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sumbernya pasti, oh sumbernya haram, dapat taruhan piala dunia, kalah lagi ya, DP ayam bu ayam geprek. Ya, kalah, kemudian kita yang dikasih nasi kuningnya, dan seterusnya, sumbernya tidak jelas. Dan kita sudah apa makan, sudah kita istighfar, ya, dan bermohon kepada Allah untuk tidak menjadi sebab penyakit, atau tidak menjadi musibah bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani sesuatu yang memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Cukup.
0: Iya. Dari Pak Halim di Tilung Kabila, ini saya baca sesuai tulisannya ya Pak Halim. Allahumma ijasirna min ashabil kubur. Ustadz, apakah sudah benar bunyi redaksi dari doa ini? Mohon diluruskan dan mohon diartikan pula. Silakan Ustadz.
1: Bagaimana Ibu, bagaimana di doa?
0: Allahumma ijasirna min ashabil kubur.
1: Allahumma,
0: Allahumma ijasirna min ashabil kubur.
1: Ini tidak bisa, tidak tahu apa sirna ini, sot atau apa ya?
0: Iya, makanya saya baca sesuai dengan yang dituliskan oleh penanya.
1: Oh, bagi coba diulang. Adzabil,
0: Allahumma ijasirna min ashabil kubur.
1: Ya, yang saya tidak bisa kalau sirna itu shot berbeda dengan sin. Jadi yang benar adalah kalau kita mau baca perlindungan dari azab kubur, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. Hanya itu saja yang saya tahu. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. Ya, tapi kalau Allahumma idza sirna min ashabil kubur, kayaknya dia bukan doa. Kalau dia shot itu, Allahumma idza sirna min ashabil kubur, ya Allah, ketika kami sudah menjadi orang-orang yang sudah masuk di dalam kubur,
0: penghuni, kata sir, ya?
1: Bukan doa, penghuni. Kata sir, kalau shot dia sirna ya, Allahumma dari kata sora, dari kata sora ya siru sirna, ya Allah, kami telah jadi. Ya, sudah jadi min ashabil kubur, dari penghuni kubur. Jadi bukan doa. Kalau doa dia ada permohonan. Yeah. Allah, mungkin kalimat sebelumnya, Allahumma ampuni kami ketika kami sudah jadi. Begitu mungkin.
0: Yeah,
1: ini kalimatnya pendek.
0: Yeah.
1: Ya, mungkin ada kalimat sebelumnya, tapi ini dipotong. Ya, nanti dikirim lengkapnya, biar terjemahannya kita pasti.
0: Iya, yeah, benar. Biasanya kan orang cuma baca Allahumma ini a'udzubika min azabil qabr gitu kan. Ini tadi redaksinya agak lain ya. Agak lain.

0: Saya juga bacanya ya.
1: Mungkin ada kalimat.
0: Iya, sesuai sebelum dengan yang dituliskan. Pak Halim Tilong Kabila sudah bisa mendengarkan pencerahannya, nanti bisa dilanjut atau kalau ketemu di dakwah, di majelis, bisa langsung tanya Pati Ustadz. Ustadz ini DP orang fast respon. Oke, kita ke penelpon. Bukan, ada ini penanya di WhatsApp. Saya habiskan dulu yang di WhatsApp. Dari Pak Abdullah di Desa Lamahu Bone Bolango. Afwan Ustadz, mana lebih utama membaca surah Al-Mulk dibaca sesudah maghrib atau nanti menjelang kita mau tidur, dan apakah ada perbedaan keutamaan yang didapat? Wah, ya, tadi juga sebagian sudah dijelaskan ini Al-Mulk.
1: Ya, yang disebutkan dalam hadis itu surat Al-Mulk dibaca kulla lailatin. Ya, man qara'a surat Al-Mulk kulla lailatin. Kulla lailatin itu setiap malam. Nah, di malam itu yang penting malam.
0: Iya.
1: Ba'da maghrib boleh, itu malam toh.
0: Iya.
1: Atau sebelum tidur, ya, sebelum tidur itu malah dihususkan, ada yang menyebutkan surat Mulk, tapi lebih banyak riwayat menyebutkan ayat kursi. Kulhu, ya, ayat kursi kulhu. Ya, yang kemudian ditiup di tangan itu kemudian dibasuhkan ke semua tubuh. Itu bacaannya di Akhlaq lil Banin disebutkan itu bacaannya surat ayat kursi dengan ayat lain. Adapun surat Al-Mulk itu juga bisa dibaca sebelum atau ya dibaca setiap malam, disebutkan dalam riwayat kulla lailatin setiap malam. Bagaimana kalau dibaca siang? Juga tidak ada yang larang dibaca siang, hanya waktunya tidak tepat. Ya, waktunya itu adalah waktu di malam hari. Kalau surat Yasin boleh di hari, boleh di malam. Yaumal Jum'ati au lailatal Jum'ati, di siangnya atau di malamnya. Tapi surat Mulk dihususkan malam bukan siang.
0: Iya. Ibu Satria di Bongomeme ini, Ustadz bertanya, kalau surah Al-Kahfi setiap malam dibaca yang sering diniatkan kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana itu kira-kira Ustadz?
1: Ya, ini ya, semua boleh. Ya, al-a'mal al-badaniyah oleh para ulama, semua amalan yang sifatnya fisik yang dihadiahkan itu boleh. Sekalipun ada beberapa yang dikecualikan, ya bacaan Al-Quran itu boleh diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Hanya jangan Al-Kahfi terus.
0: Iya.
1: Ya, bisa kita orang baca yang lain, surat yang lain. Iya. Atau kita khatam Al-Quran 30 juz. Jadi kasih baku-baku ganti. Biar variat.
0: Iya. Yang terakhir Ustadz ya, ini bisa dicerahkan sebenarnya tidak di topik hari ini, tapi menghargai yang sudah masuk dari Oma Akram Akil di Satria Mootilango. Apa hukumnya seorang anak tidak menghadiri pemakaman seorang ibunya yang sudah murtad? Mohon pencerahan dan penjelasannya Ustadz.
1: Baik, hubungan kita non-muslim itu hubungannya pada hubungan muamalah, bukan hubungan ubudiyah, bukan hubungan ibadah.
0: Iya.
1: Ya, selama dia masih sebagai orang tua kita ya, dan tidak pernah berubah kecuali kematian, bahkan setelah meninggal masih orang tua kita, maka menjenguk dia sebelum meninggal waktu sakit itu kewajiban anak. Datang di pemakaman dia itu masih kewajiban anak, tapi dia bukan penyelenggara. Kalau dia non muslim, dia bukan dia penyelenggara jenazahnya. Dia hanya bisa menghadiri sebagai sisi kemanusiaan anak dan orang tua. Karena kalau sudah menyelenggarakan dengan cara ritual agama lain, ya yang sudah murtad, ada ritual agama mereka yang diyakini sebagai ibadah. Maka itu yang tidak bisa kita intervensi. Kita cukup hadir, melihat, menyaksikan. Ya, dan tidak lebih dari itu. Maka kalau ada orang tua meninggal dan murtad, kemudian anaknya tidak hadir, maka itu bagian daripada sesuatu yang disesali. Ya, karena kewajiban anak berbakti itu tidak putus sampai orang tua meninggal dunia. Ya, sekalipun dia murtad, tapi kita tetap menghormati dia sebagai orang tua, sekalipun tidak bersama-sama dalam ritual penyelenggaraan jenazahnya.
0: Okay. Sekiranya cukup. Baik, kita juga sudah di penghujung waktu ini Ustadz. Syukron atas penjelasannya, sangat-sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam Al-Quran dan Tajwid. Dan terima kasih banyak untuk penelpon yang sudah mendengarkan, yang belum terlayani insya Allah di lain waktu, lain kesempatan. Insya Allah masih diberikan umur panjang, kita bisa ketemu lagi di beberapa topik lainnya juga atau di hari yang sama. Syukron juga, terima kasih banyak untuk dukungan dari Basnas Provinsi Gorontalo. Saya mintakan kesediaannya kembali Ustadz Husni untuk mendoakan di akhir jumpa kita. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, terima kasih Ibu Indah yang ada di studio dari Gorontalo dan seluruh keluarga besar dari Gorontalo, lebih khusus pada keluarga besar Basnas Provinsi Gorontalo. Seluruh kaum muslimin yang mendengarkan bertanya dan tidak bertanya, semoga sehat walafiat. Doakan kami para narasumber sehat juga, biar selalu memberikan pelayanan-pelayanan terbaik dari sisi keagamaan untuk masyarakat Provinsi Gorontalo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Kalau untuk tahun ini, karena dengan pemerintah provinsi sudah tidak mengalokasikan lagi honor untuk peserta, karena biasanya setiap peserta itu mendapatkan uang pengganti transfer 1 juta.

0: di era digitalisasi sekarang yang semua lini itu tidak lagi manual atau tadi bilang serba instan, wajib orang-orang muda Gorontalo itu menguasai, anak-anak muda Gorontalo itu menguasai kecakapan digital.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Era di Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka. Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Bupati Gorontalo mewajibkan kepala sekolah jenjang SD dan SMP mengikuti orientasi Kepalang Merahan sebagai langkah memperkuat pembinaan Palang Merah remaja sekaligus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Laporan Andi Sanga.
2: Mengikuti orientasi Kepalang Merahan kini menjadi salah satu kewajiban bagi seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Sofyan Puhi usai membuka secara resmi kegiatan orientasi Kepalang Merahan yang diikuti sebanyak 361 kepala sekolah di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo kemarin. Bupati Sofyan mengatakan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun karakter peserta didik melalui kegiatan Palang Merah Remaja. Karena itu, kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai Kepalang Merahan sebagai bekal dalam membina peserta didik. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, Sofyan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan orientasi Kepalang Merahan secara berkelanjutan. Pelaksanaan orientasi ini juga akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kepala sekolah. Sofyan menekankan, setiap sekolah wajib memiliki sedikitnya satu guru yang telah mengikuti orientasi sebagai pelatih Kepalang Merahan. Sekolah juga diminta mengoptimalkan kegiatan PMR, termasuk melaksanakan aktivitas Kepalang Merahan setiap hari Rabu, sehingga penggunaan seragam PMR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik.
3: Kita orientasi terhadap Kepalang Merahan bagi kepala sekolah SD dan SMP. Ini wajib ikut karena sekolah itu adalah pangkalan Palang Merah Remaja. Nah, bagaimana kalau misalnya kegiatan-kegiatan di Palang Merahan dilaksanakan di pangkalan masing-masing, sementara kepala sekolahnya belum ikut orientasi, kepala sekolahnya tidak paham terhadap Palang Merah. Maka ini kami wajibkan untuk mereka ikut. Ini bagian syarat daripada menjadi seorang kepala sekolah. Jelas, karena ini jelas, regulasinya sangat jelas. Yang tidak ikut orientasi, laporan, tapi kan KKW itu satu tahun. Tanggal 20 sampai tahun depan, masanya yang belum ikut hari ini mungkin orientasi mungkin mereka ikut. Kalau tidak, kita berhentikan. Kita tidak mau main-main untuk menghentikan generasi muda ke depan.
2: Melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pembinaan Palang Merah Remaja semakin kuat di lingkungan sekolah. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, kegiatan PMR juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, disiplin, tanggung jawab, serta semangat gotong royong sejak usia dini.
1: Pendengar, peserta magang yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan lagi honor sebagai pengganti uang transportasi selama mengikuti pemagangan, di mana honor peserta magang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.
4: Tahun 2026, pemerintah Provinsi Gorontalo menghapus honor bagi peserta magang. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Gorontalo alokasikan anggaran pada program pemagangan sebanyak 1 juta per orang sebagai uang pengganti transpor. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu usai menghadiri rapat dengar pendapat RDP di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo kemarin menjelaskan, penghapusan honor ini dilakukan berdasarkan penyesuaian anggaran yang tersedia pada program magang dalam daerah. Meski honor peserta magang tidak lagi diberikan, tetapi program magang tetap dilaksanakan dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja peserta.
5: Kalau untuk tahun ini, karena dengan pemerintah provinsi sudah tidak mengalokasikan lagi honor untuk peserta, karena biasanya setiap peserta itu mendapatkan uang pengganti transfer 1 juta. Saat ini peserta semuanya yang hampir 100 orang itu tidak mendapatkan pengganti transportasinya. Sehingga yang mereka tinggal atau ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang jauh seperti di Pani, lalu perusahaan-perusahaan yang ada lainnya di Powato, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut untuk memberikan uang pengganti transfer mereka selama melaksanakan magang. Jadi kita hanya memfasilitasi akreditasi sampai seleksi dan penempatan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Iqbal Idrus menegaskan, program magang ini harus dirumuskan secara bijak, tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan peserta yang mengikuti program tersebut. Ia minta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan peserta magang.
6: Nah, ini baru saya dengar, tapi itu kalau kayak gitu, itu tidak worth it menurut saya, dan itu sangat memberatkan peserta magang, kan. Kalau harusnya dia sesuai dengan ketentuan, ya harus sesuai dengan UMP. Kalau seperti itu perlu ditindaklanjuti. Nah, kami minta laporannya seperti apa, nanti akan kami teruskan ke pihak dinas untuk segera diproses kalau seperti itu.
4: Iqbal Idrus mengungkapkan, meski pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran, tetapi harus ada perjanjian komitmen antara pemerintah provinsi dengan pihak perusahaan terhadap pemberian honor dengan ketentuan harus mengikuti nominal standar UMP. Bobi Riawan melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, khususnya di daerah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Bahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti, dibutuhkan persiapan yang maksimal dari pemerintah maupun generasi muda itu sendiri. Ahmad Faruk Ananda, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, mengemukakan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini cukup kompleks, antaranya terkait kebijakan publik yang kurang memenuhi harapan generasi muda ke depan. Diharapkan kebijakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat, dalam hal ini generasi muda. Menurutnya penting untuk menerapkan kebijakan yang bersentuhan dengan kepemudaan, mengingat estafet pemerintahan ke depan pastinya akan beralih kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.
7: Terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang cenderung tidak menyorot begitu arah gerak Indonesia ke depannya. Nah, arah gerak Indonesia ke depannya itu pasti saja akan dipegang oleh anak-anak muda yang saat ini berjalan untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 begitu. Tantangannya banyak sekali terkait pendidikan saat ini yang cenderung diabaikan, kemudian maraknya penggunaan minuman keras atau penggunaan obat-obatan terlarang yang menurut saya pemerintah belum terlalu fokus ke arah-arah bagaimana pengembangan kapasitas dan pengembangan soft skill yang dimiliki oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Bukan cuma itu, tetapi lapangan kerja yang sangat minim juga itu sangat mempengaruhi bagaimana anak muda itu mendapatkan jenjang karir yang jelas di Indonesia itu sendiri.
1: Ahmad Faruk Ananda menambahkan tantangan yang dihadapi cukup banyak mencakup bidang pendidikan dan maraknya minuman keras yang beredar di masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti. Pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi disebut menjadi tantangan utama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Desyriansa Mahmud.
2: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Gorontalo menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo Rifai Silama mengatakan, mutu pendidikan di Gorontalo perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan generasi yang memiliki daya saing di tengah persaingan global. Menurutnya, penguatan kualitas intelektual harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan digital, mengingat perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Rifai menegaskan, generasi muda Gorontalo harus memiliki kecakapan digital agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional dan internasional.
0: Masuk dalam pusaran era persaingan global, perlu adanya peningkatan kualitas manusia dalam hal tentang kekuatan intelektual dalam diri orang-orang muda di Gorontalo. Ini juga berkaitan dengan penguasaan teknologi di era digitalisasi sekarang yang semua lini itu tidak lagi manual atau tadi bilang serba instan. Wajib orang-orang muda Gorontalo itu menguasai, anak-anak muda Gorontalo itu menguasai kecakapan digital atau kecakapan teknologi.
2: Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses pengembangan kompetensi teknologi bagi generasi muda sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
1: Pendengar, generasi muda Gorontalo memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai penerus bangsa. Anak muda dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, penguasaan teknologi, penguatan karakter, serta kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan, generasi muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional. Selengkapnya terungkap dalam wawancara Taufik Usman bersama Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata, Ekraf, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Muhlis Huntua.
8: Bagaimana pemerintah Provinsi Gorontalo menyikapi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini di Gorontalo? Silakan, Pak Muhlis.
9: Baik, terima kasih. Jadi memang ini menjadi salah satu prioritas kalau kita bicara tentang pemuda, maka dalam visi misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang di RPJMD, nah itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan itu salah satu bentuknya adalah bagaimana mendorong kaum muda dapat mempunyai kompetensi dan juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi dirinya dan juga untuk masyarakat dan untuk pembangunan. Sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk memberi ruang pada generasi muda untuk berekspresi dan juga menuangkan gagasan dan pikirannya, sekaligus bisa bersama-sama dengan pemerintah, bukan hanya sebatas memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk kritik, tapi juga pemuda itu menjadi mitra kolaboratif dalam program-program kegiatan pembangunan, sehingga ini akan lebih memunculkan apa yang kita harapkan bersama ke depan, bahwa yang berkaitan dengan target pemuda emas itu akan menjadi bukan cuma sebuah harapan, tapi juga akan terwujud.
8: Pak Muhlis, seorang pemuda itu dia akan merasa sangat dihargai ketika dia dilibatkan dalam satu momentum begitu. Nah, dalam pembangunan ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial di daerah, bagaimana pemerintah provinsi, apakah menggandeng juga para pemuda ini?
9: Ya, sejauh ini di kepemimpinan Pak Husnar Ismail dan juga Bu Ida Syahidah, Gubernur dan Wakil Gubernur, dari sejak dilantik dan kami diberi tanggung jawab dan juga oleh tugas untuk bagaimana menghimpun potensi pemuda, maka setiap kali dalam pertemuan dan juga arahan-arahan beliau itu menyampaikan bagaimana pemuda-pemuda ini turut aktif melibatkan dirinya atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Dan itu kami tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan seperti peningkatan karakter pemuda dalam bentuk latihan-latihan kepemimpinan yang kami sudah rancang dan juga kami sudah lakukan beberapa kali, dan juga kaitannya dengan penguatan kapasitas pemuda itu sendiri. Mungkin ada di OKP, OKPI, dalam hal pemberdayaan pemuda itu sendiri dalam bentuk ya menciptakan ruang-ruang ekonomi produktif seperti wirausaha muda. Dan ini kita menggandeng organisasi-organisasi profesi atau organisasi-organisasi yang peduli tentang bagaimana peningkatan kualitas kepemudaan yang ada di Gorontalo.
8: Baik. Terima kasih Pak Muhlis atas kebersamaannya, Pak.
9: Makasih banyak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. DPRD Kabupaten Pohuwato aktif melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan kantor Bupati Pohuwato yang baru. Ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan lancar. Laporan Andi Sanga.
2: Pembangunan gedung kantor Bupati Pohuwato yang baru saat ini terus berprogres sejak peletakan batu pertama dilakukan Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam pada 9 Juni 2026. Proyek ini dibangun di lokasi bekas kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada bulan September tahun 2023 lalu. Pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh PT Cipta Adiguna dengan masa pelaksanaan selama 217 hari kalender. Menurut anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Ikram Akbar Baderan, progres pekerjaan saat ini telah mencapai sekitar 30%. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pohuwato terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
3: Pembangunan kantor bupati, kalau tidak salah pekerjaannya sudah mulai masuk tahapan 30% ya, kalau tidak salah. Karena baru sekitar 2 bulanan. Untuk kualitas saya kira kami juga ikut mengawal itu, proses pembangunan juga kami selalu memantau, mengawasi apa yang sudah terjakan.
2: Ikram Akbar Baderan menekankan keberadaan gedung kantor Bupati Pohuwato nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu ikon kebanggaan daerah. Untuk itu, setelah selesai dibangun, seluruh pihak diajak bersama-sama menjaga gedung tersebut. Ia mengingatkan, untuk memperoleh anggaran pembangunan kantor Bupati Pohuwato yang baru tidak mudah, sehingga peristiwa kebakaran seperti yang terjadi pada September 2023 diharapkan tidak kembali terulang.
1: Pendengar, pemanfaatan teknologi terhadap pengembangan tanaman padi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, sektor pertanian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, di mana penerapan teknologi ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, sistem irigasi yang lebih modern, dan pemanfaatan alat mesin pertanian.
4: Untuk 1 hektar itu hanya bisa mencapai kurang lebih 350 ribu anakan. Ya. Tapi dengan pola ini, itu bisa sampai 800 ribu anakan, 1 hektar. Nah, sehingga bisa dibayangkan hasil produksi yang akan dihasilkan. Tentunya akan lebih tinggi. Sudah dihitung-hitung tadi dengan para pakarnya program ini, itu 1 hektar kalau dengan program seperti ini, itu bisa menghasilkan minimal 10 ton gabah kering panen. Yang biasanya kita cuma menghasilkan rata-rata di seluruh Indonesia ini sekitar 5 sampai 5,2 ton per hektar.
1: Pengembangan teknologi pertanian juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan kepada petani agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Melalui penerapan teknologi tersebut, diharapkan sektor pertanian, khususnya komoditas padi, mampu berkembang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan. Kita ke informasi terakhir, pendengar, Kementerian Agama senantiasa terus melakukan kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh pada penyelenggaraan ibadah haji. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya para jemaah. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Kolaborasi Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo bersama Kementerian Haji dan Umroh dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026 ini akan terus dimaksimalkan ke depan. Seperti diketahui bersama bahwa untuk penanganan pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Pakhaya mengapresiasi kerjasama yang masih terjalin dengan baik antara Kemenag dan Kemenhas pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Provinsi Gorontalo tahun 2026 ini. Menurutnya kerjasama berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji ini penting dilakukan mengingat hampir sebagian besar ASN yang berada di Kemenhas sebelumnya bekerja di Kementerian Agama. Hal inilah yang mendasari kerjasama pihak Kementerian Haji dan Umroh maupun Kementerian Agama pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini.
6: Alhamdulillah Kementerian Agama dan Kementerian Haji melakukan satu kerjasama dalam rangka untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Karena hampir sebagian besar adalah pegawai dari Kementerian Haji dan Umroh adalah ex daripada pegawai daripada Kementerian Agama. Sehingga itu kami dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji masih tetap untuk melakukan kerjasama proses penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 itu. Sehingga alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji itu berjalan dengan baik dan alhamdulillah kita juga di Kementerian Agama juga terlibat langsung dalam kepanitiaan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026.
5: Iswat menambahkan dengan adanya kolaborasi dari kedua lembaga tersebut membuat pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2028 ini berlangsung sukses dan berjalan baik. Khusus pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 nanti, apabila dimintakan bantuan dengan sendirinya Kemenak akan siap bekerja sama kembali.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan sesaat lagi sahabat budaya, kami mengajak Anda di musik dan informasi. Namun khususnya untuk pagi ini, kami hadirkan info-info budaya dan beberapa lagu khas dari daerah Gorontalo, yaitu irama musik gambus.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kami akan terus menemani suasana pagi Anda, sahabat budaya, jam 6.38 menit waktu Indonesia Tengah. Irama musik gambus sebagai ciri khas dari musik tradisional daerah Gorontalo, selain alat musik yang dimainkan berupa polo-palo. Nah, kalau ini gambus yang memang sudah diperdengarkan beberapa abad yang lalu di Provinsi Gorontalo, dan ini masih tetap menjadi salah satu ikon musik, alat musik di Gorontalo yang terus dilestarikan. Sahabat budaya mengodola mengota atau mengutilo mengutiamo. Kita lanjut lagi di pagi ini sampai nanti di jam 7 untuk musik dan informasi.

0: Boodelota luhu wau yinulo.
1: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya. Salah satunya dari daerah Gorontalo tercinta ya. Di pagi ini ada informasi tentang imbauan dari Dukcapil, khususnya di kota Gorontalo, untuk warga melengkapi data ataupun dokumen kependudukan sejak dini. Seperti yang disampaikan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Gorontalo Yusrianto Kadir, bahwa masyarakat tidak lagi menunda pengurusan dokumen kependudukan sampai muncul kebutuhan mendesak. Jadi nanti so perlu ini itu dan ini baru mau urus dokumen-dokumen. Ini memang sangat-sangat tidak diinginkan ya. Dan dari himbauan Kadis Dukcapil Kota Gorontalo, ini untuk kebutuhan kelengkapan dokumen dari setiap warga. Dan masih banyak ternyata masyarakat yang baru mengurus dokumen kependudukannya ketika membutuhkan layanan tertentu. Madelo, kalau semoga tarima poli bantuan sosial atau semoga urus pelayanan kesehatan dan keperluan administrasi lain, nanti itu mau datang ke sana di Dukcapil. Tapi alhamdulillah layanan di Dukcapil Kota Gorontalo dan juga di kabupaten kota itu mereka ramah ya, insyaallah para pelayanan para pelayan publik yang ada di situ insyaallah bisa memberi yang terbaik bagi warga yang membutuhkan.

terus membuka akses pelayanan administrasi kependudukan melalui kantor Dukcapil, terus juga ada pelayanannya di kelurahan maupun petugas-petugasnya ada yang jemput bola. Seluruh layanan ini sahabat budaya diberikan gratis. Sekali lagi, gratis. Nah, kalau ada yang kedapatan mbak minta biaya bagaimana? Bilang ke sana saja pada PK Dis. Pati Pak Yus, selamat pagi untuk semuanya yang ada di tempat-tempat pelayanan publik. Semoga di hari ini sudah diawali dengan layanan yang ramah, senyum. Tapi jam begini belum ada, pasti so ada lah. Kalau di ini ada ya, di kantor desa jam begini so ada yang mengawali aktivitasnya. Paling pagi sekali itu kalau mau dapat lihat ke sana di tempat tugas adalah cleaning service. Masya Allah. Sehat-sehat selalu ini. Cleaning service yang sebelum ada pegawainya so datang. Ya, kadang-kadang Tita tuh ketemu dengan cleaning service yang ada di RRI Gorontalo itu 5:30 mereka sudah ada. Tapi Tita tuh 4:00 so ada di kantor. Kalau dinas subuh. Selamat pagi sekali lagi untuk semuanya yang dalam perjalanan sehat-sehat dan semoga Allah memudahkan, memurahkan segala urusan dan rezeki kita selamanya. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjut lagi sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo dengan beberapa lagu dari daerah Gorontalo, masih dari daerah Gorontalo sahabat budaya. Tita tomo hadirkan lagu apa ini yang semangat-semangat ya. Kalau gambus sudah tadi, kita saatnya ke lagu yang ceria. Lagu ceria ini boleh mau pakai untuk senam. DP nama Senam Gorontalo Tolotidi.

0: panggola.
1: Bo odelota moda haputita mo po'o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, pemerintah Kota Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga eksistensi kebudayaan Jawa di era modern. Komitmen nyata ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan tradisi tahunan Jamasan Pusaka Tombak Kiai Wijaya Mukti yang digelar hikmat di Plaza Balai Kota Yogyakarta. Tradisi pembersihan pusaka yang telah rutin dijalankan Pemkot Yogyakarta selama seperempat abad atau 25 tahun ini bukan sekedar ritual kosmetik. Agenda budaya ini merupakan langkah konkret pemerintah setempat untuk nguri-uri atau melestarikan warisan leluhur sekaligus merawat nilai-nilai filosofis mendalam yang terkandung di dalamnya. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan yang memimpin langsung prosesi ini mengatakan jamasan ini adalah agenda budaya yang wajib digelar berkala setelah prosesi serupa di Keraton Yogyakarta selesai dilaksanakan. Dan menurutnya tradisi tahunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam melestarikan warisan budaya sekaligus merawat nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pusaka pemberian Keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saya menyapa sahabat budaya yang masih terus bersama kami di pagi ini dengan segala aktivitasnya yang entah itu di rumah atau juga sudah di tempat tugas. Nah, pagi-pagi seperti ini juga ada para petani yang sedang mendengarkan Pro4 RRI Gorontalo. Selamat pagi buat sahabat tani. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat dan harapan panen yang melimpah di cuaca yang bersahabat. Meskipun kita tahu di Gorontalo itu masih musim kemarau yang berkepanjangan. Dan tidak hanya di Gorontalo, tapi di beberapa wilayah yang ternyata mulai mengancam lahan pertanian, ya sahabat budaya. Kalau di sawah kekurangan pasokan air itu berisiko mengalami puso atau kondisi gagal panen karena tanaman mengalami kerusakan yang parah karena kekeringan atau juga banjir atau serangan hama dan penyakit. Nah, ada kewaspadaan sejak dini yang menjadi strategi bagi para petani yang sering dilakukannya, yaitu memantau kondisi tanaman setiap hari. Nah, kalau misalnya sumber air mulai berkurang, bisa memanfaatkan air secara bijak dengan sistem pengairan bergilir. Artinya tidak terus-menerus ya, jadi bergilir dan membersihkan saluran irigasi supaya aliran air itu tetap lancar dan juga tidak ragu berkoordinasi dengan kelompok-kelompok tani lainnya maupun penyuluh pertanian kalau menemukan gejala tanaman mulai mengering. Tapi selain itu juga para petani sering melakukan pengendalian hama ya secara tepat supaya tanaman yang sedang mengalami stres, tanaman juga bisa stres ya. Iya, karena akibat dari cuaca yang tidak semakin rentan terserang penyakit bagi tanaman-tanaman ini. Nah, bagi yang akan memasuki musim tanam berikutnya, ada juga strategi petani yang mempertimbangkan penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan dan disesuaikan juga waktu tanamnya dengan info cuaca atau informasi perakiraan cuaca. Jadi seperti itu para sahabat tani menjaga lahan pertanian. Dan ini berarti para petani itu semakin sadar bahwa lahan pertanian itu dan kesuksesan petani itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah dong ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika sawah tetap produktif, ketahanan pangan daerah pun akan semakin kuat dan kesejahteraan petani dapat terus terjaga.

0: bola.
1: Bo odelo taluhu todu ngolonggi.
2: Seperti air di daun talas, artinya hilang tak berbekas.

Informasi-informasi di laman resmi kami pagi ini masih akan terus dihadirkan. Sahabat budaya, kalau tadi bicara tentang lahan pertanian di musim kemarau, itu ternyata terjadi di mana, di apa namanya, Kabupaten Tangerang, sahabat budaya. Ada 15 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang berpotensi bakal gagal panen puso. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut mengalami kekeringan dampak musim kemarau yang panjang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, mengatakan pihaknya masih terus mendata dari 15 kecamatan itu yang masuk dalam pemantauan, diantaranya Kecamatan Rajek, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kronjo. Nah, informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 22 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bulango Ulu dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Tolinggula, Biau, Taluditi, Sumalata, Monano, Koandang, Anggret, Gentumaraya, Tilamuta, Dulupi, Asparaga, Tolango, Hula, Mautilango, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Kami temani Anda di kesempatan pagi ini. Bagi Anda pecinta lagu-lagu selatan atau juga ada perantau yang lagi di Gorontalo berasal dari Sulawesi Selatan, cocoknya pagi ini kita dengarkan lagu dari Didin. Yang nyanyi Didin, judul lagunya pasti Anda udah tahu kalau musiknya seperti ini.

0: Aktivitas di Jalan Raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya sahabat budaya kita sebagai perempuan ya. Ada informasi ternyata kacang mete, salah satu jenis kacang-kacangan kaya akan zat gizi penting, itu menjadi bagian dari pola makan sehat. Di sini dikabarkan meskipun bukan obat untuk mengatasi gangguan kesuburan, tapi konsumsi kacang mete dalam jumlah yang wajar bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang mendukung kesehatan reproduksi wanita. Para ahli menekankan bahwa pola makan bergizi seimbang akan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesuburan, di samping gaya hidup sehat dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tetapi kandungan mineral seperti zinc atau seng dalam kacang mete punya peran penting dalam berbagai proses reproduksi. Zinc diketahui mendukung perkembangan sel telur, proses ovulasi, hingga fungsi hormon reproduksi. Nah, sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, kekurangan zinc bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi, sehingga asupan mineral perlu dipenuhi melalui makanan bergizi. Ya, termasuk di kacang-kacangan, daging, seafood, dan juga biji-bijian. Nah, di kacang mete ini juga, sahabat budaya, mengandung antioksidan seperti polifenol yang melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Di dunia medis, yang namanya stres oksidatif ini diketahui bisa mempengaruhi kualitas sel reproduksi. Jadi, kalau asupan makanan kaya antioksidan ini terpenuhi, menjadi salah satu upaya juga untuk menjaga kesehatan sel, termasuk sel telur. Meskipun manfaatnya akan lebih optimal kalau disertai pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi lainnya. Nah, informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca di rri.co.id. Pagi-pagi seperti ini jangan sampai Anda lebih dulu membaca informasi yang hoax ya. Tapi kalau Anda baca rri.co.id, di situ Anda bisa temukan dari olahraga, informasi gaya hidup seperti budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Terus juga ada info-info bisnis, UMKM yang ada di kolom informasi ekonomi, informasi hukum. Bahkan yang baru saja selesai dilaksanakan yaitu Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan di rri.co.id. Jadi pagi-pagi seperti sekarang ini bagusnya mencari informasi yang sumbernya A1 atau bisa dipercaya. Semuanya ada di rri.co.id.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Era Sanger, sahabat budaya Dalapia Bongkone. Dan sahabat budaya, informasi berikut ini informasi tentang makan bergizi yang kalau dikonsumsi secara berlebihan menurut dokter spesialis patologi klinik itu dampaknya buruk. Jadi tidak sesuai takaran ya. Semua makanan pada dasarnya bisa baik sih sahabat budaya, tapi memang porsinya itu harus tepat. Karena ketika berlebihan makanan itu tidak lagi memenuhi prinsip toyib atau baik ya. Nah, menurutnya pola makan berlebihan ini bisa menyebabkan obesitas, terus juga diabetes dan hipertensi hingga gangguan metabolisme. Disarankan untuk tetap menerapkan pola makan seimbang dengan memperbanyak sayur dan juga buah, membatasi makanan tinggi serat, terus membatasi makanan yang berlemak, dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Salah seorang pendengar juga mengatakan bahwa sangat penting ya mengendalikan nafsu makan, karena banyak penyakit saat ini dipicu pola konsumsi yang berlebihan. Dan Dr. Ega juga menegaskan bahwa menjaga porsi makan ini merupakan bagian penting dari gaya hidup yang sehat gitu.

0: Kalau pagi ada di Gorontalo istilahnya mosimukulu atau moba sarapan. Kan sarapan itu adalah momen yang paling penting kita butuhkan dalam setiap hari untuk mendukung segala aktivitas kita sepanjang hari. Karena setelah tubuh beristirahat selama tidur malam, sarapan itu fungsinya kembali mengisi energi yang dibutuhkan. Jadi bagi anak-anak, remaja, sarapan bisa membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan semangat belajar mereka di sekolah. Pagi-pagi ini pastinya semuanya sudah menjalani sarapannya masing-masing bersama, entah itu di rumah maupun sarapannya nanti di tempat tugas. Nah, kalau anak sekolah biasanya itu mama-mama yang so kasih siap dorang punya sarapan, dan ini wajib ya. Nah, kalau sarapan itu atau mosimukulubo itu dila harus olo-olo nasi atau makanan-makanan berat. Tapi kalau di rumah ada roti gandum dimasak dengan telur, divariasikan dengan keju yang rendah lemaknya, terus ditaruh tomat. Ini contoh menu sarapan sehat di era sekarang, maunya yang serba cepat, tapi serba cepat yang tidak ada bahan-bahan kimianya ya, bisa kita buat dari rumah. Terus kalau di rumah juga sudah tersedia bahan-bahannya, boleh ya membuat smoothie dari buah segar yang dipadukan dengan susu atau yogurt tanpa gula gitu. Nah, oatmeal dengan susu rendah lemak yang juga dikolaborasikan dengan bahan-bahan seperti pisang dan potongan-potongan kacang cocok atau sehat buat sarapan. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengotilo mengotiamo. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami bakal bersama Anda dengan obrolan Pak Kuni. Namun ada informasi budaya berikut ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Festival Angon Bocah kembali digelar sebagai perayaan Hari Anak Nasional dengan mengusung tema Tekun Teken Tekan, konsep budaya yang syarat makna tentang ketekunan, proses, dan pegangan hidup. Memasuki penyelenggara ke-11, festival ini akan berlangsung pada 25 sampai 26 Juli 2026 di Kampung Demakan Lama, Yogyakarta. Arum menjelaskan Festival Angon Bocah merupakan agenda tahunan untuk memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Olehnya, pelaksanaan ini selalu dijadwalkan pada akhir pekan terdekat supaya lebih banyak keluarga yang bisa menikmati seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.